dan lambung datangnya bola dihalau saja tadi oleh Christian Pulisic. Namun lagi-lagi saudara pendengar, bola jatuh di kaki para pemain Bosnia. Saat ini pemain dengan nomor punggung 7 langsung melakukan pengamanan. Bola langsung ditendang ke belakang untuk mengamankan area pertahanan mereka. Pada kiper Nikola Vasil tendang ke depan tadi maksudnya kepada Edin Dzeko, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat. Langsung lempar saja ke belakang kepada kiper Matt Chris, umpan ke depan kepada Chris Richard, masih mencari rekannya Chris Richard, lebar ke sisi sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat, umpan lambung ke depan, namun Matt berhasil tadi dihalau oleh pemain dari Bosnia. Namun lagi-lagi saudara pendengar, Amerika Serikat berhasil mencuri bola. Kali ini di lapangan tengah ada Tyler Adam, lebar ke sisi sebelah kanan. Di sana ada pemain dengan nomor punggung 2, masih berusaha mengotak-atik bola di dalam kotak penalti Bosnia. Dibuang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Langsung lakukan Alex Rimat, ke belakang kepada Chris Richard, depan ke belakang kepada Tim Ream, lebarkan bola ke sisi sebelah kanan kepada Alex Freeman lagi, umpan lagi, tarik ke belakang kepada Chris Richard, pendek kepada Tim Ream, lebar kali ini ke sisi sebelah kiri, tarik ulur lagi bola ke belakang pada Tim Ream, lebar ke sisi sebelah kanan Alex Freeman pada Sergio Jess, kembalikan Alex Freeman, tarik lagi mundur ke belakang kepada Chris Richard, masih mencari rekannya. Lebar kali ini ke sisi sebelah kanan ada Alex Freeman, Sergio Jess, kembalikan Alex Freeman, umpan lagi kepada Weston McKennie, masih McKennie, kembalikan kepada Sergio Jess, tarik mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard, lebarkan, alirkan bola kali ini ke sisi sebelah kiri ada Martin Pulisic, ada hampir saja saudara pendengar, Pulisic tadi yang berusaha langsung menusuk mendekati kotak penalti Bosnia, langsung melepaskan tendangan namun masih membentur barisan pertahanan dari Bosnia, dan kali ini menjadikan tendangan sudut yang pertama bagi Amerika Serikat dari sisi sebelah kanan gawang Bosnia. Langsung lakukan pendek saja kepada Christian Pulisic, masih Pulisic mendekati kotak penalti dari Bosnia, masih Pulisic, ada dua pemain Bosnia yang berusaha merebut bola, namun umpan tadi tidak menemui sasaran, dihalau saja tadi umpan crossing menjauhi kotak penalti dari Bosnia, namun lagi-lagi bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Amerika Serikat. Kali ini Tim Ream lebar ke sisi sebelah kiri ada Anthony Robinson, masih Weston McKennie, namun dicuri tadi, dihalau saja bola jauh, namun lagi-lagi jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat. Ada Christian Pulisic, pendek saja kepada Anthony Robinson, ke depan kepada Weston McKennie, memasuki kotak penalti dari Bosnia, umpan crossing tadi maksudnya, namun lagi-lagi masih membentur ketatnya, solidnya barisan pertahanan dari Bosnia, dan lagi-lagi hanya menjadikan tendangan sudut bagi Amerika Serikat. Masih kita nantikan, ada Malik Tillman bersiap-siap berikan isyarat dengan tangan kirinya. Sementara ada satu pemain dari Amerika Serikat, ada Anthony Robertson di sana bersiap-siap. Malik Tillman. Ada empat pemain Amerika Serikat yang sudah berada dalam kotak penalti. Umpan lambung, crossing tadi dihalau lagi-lagi. Kembali bola jatuh di kaki pemain Amerika Serikat. Oh, bersamaan.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
1: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
2: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
1: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
2: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
1: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah,

0: Kebetulan kita ketemu di sini, Pak. Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan. Tapi tidak hanya selembar. Maaf, Mas. Saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar, Thomas.
1: Sudah, Pak. Terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu.
0: Tapi ini terlalu banyak, Mas.
1: Saya bayar soal sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini. Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya, dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama kami di 94 MHz RRI Sabang yang kami siarkan langsung dari Jalan Sudarso nomor 45, Kota Sabang. Ya pendengar, selamat pagi untuk Anda semuanya. Selamat kembali menjalankan berbagai aktivitas di hari ini. Semoga Anda semua sehat selalu ya, dan semoga segala hal yang direncanakan Anda hari ini dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, tanpa hambatan yang berarti. Dan kita doakan juga semoga cuaca terus stabil ya pendengar, cuaca terus kondusif, semoga sepanjang hari ini bisa berjalan cerah ya, tentunya juga untuk mendukung segala aktivitas Anda semuanya pendengar, baik di rumah, di kantor, di tempat Anda berjualan, berdagang ya, di daratan, di lautan ya, ataupun juga mungkin di udara ya pendengar. Untuk Anda semuanya yang sedang sibukkan dengan segala aktivitasnya di hari ini, meskipun juga masih dalam suasana libur semester ya bagi anak-anak kita di sekolah. Ya, semoga liburannya menyenangkan, bisa diisi dengan hal yang positif dan berkesan hingga bisa menjadi memori indah untuk buah hati tercinta hingga ia dewasa nanti ya. Baik pendengar, tentunya Anda semuanya masih bersama saya Nadia Ruslan hingga nanti terus bersama kita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita simak dulu lagu-lagu berikut ini ya untuk menemani suasana pagi Anda. Tetaplah bersama kami.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Kempuy.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: RRI.

0: Yes.
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
0: Lah, terus gimana dong? Masa nggak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh.

Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama kami di 94 MHz RRI Sabang yang kami siarkan langsung dari Jalan Yosudarso nomor 65 Kota Sabang. Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, menemani suasana aktivitas pagi Anda, kami hadirkan informasi ke ruang simak Anda pendengar. Iya, mengenai BPKS maksud kami, pisahkan jalur penumpang dan kendaraan di Pelabuhan Baluhan Sabang. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat aspek keselamatan penumpang, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, BPKS, mulai mengoperasikan gateway khusus penumpang di Pelabuhan Penyeberangan BPKS Baluhan Sabang, Rabu 1 Juli 2026 kemarin. Pengoperasian fasilitas tersebut diawali melalui uji coba yang dilaksanakan saat kapal motor penumpang KMP BRR bersandar di dermaga Movable Bright atau MB1. Kegiatan uji coba turut disaksikan oleh kantor Kesya Bandara dan Otoritas Pelabuhan KSOP Sabang serta mendapat dukungan dari pihak PT SDP Indonesia Ferry. Pemisahan jalur penumpang dan kendaraan merupakan bagian dari standar operasional yang telah diterapkan di sejumlah pelabuhan penyeberangan nasional seperti Pelabuhan Bakauheni dan Pelabuhan Merak. Pihak SDP turut mendukung penerapan sistem serupa di Pelabuhan Penyeberangan BPKS Baluhan sebagai langkah untuk meningkatkan aspek keselamatan dan kenyamanan pengguna jasa penyeberangan. Kepala BPKS Iskandar Zulkarnain mengatakan bahwa pengoperasian gateway khusus penumpang merupakan bagian dari komitmen BPKS untuk menghadirkan layanan pelabuhan yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Melalui pemisahan jalur tersebut, proses embarkasi dan debarkasi penumpang diharapkan jadi lebih tertib, efisien, dan sesuai dengan praktik terbaik yang telah diterapkan di berbagai pelabuhan penyeberangan di Indonesia. BPKS akan terus melakukan evaluasi terhadap operasional gateway khusus penumpang guna memastikan fasilitas tersebut dapat berfungsi secara optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh pengguna jasa pelabuhan. Demikian peringat informasi yang kami kutip dari rri.co.id.

negara pencinta sepak bola justru sempat merasa Piala Dunia tidak terlalu penting. Selama bertahun-tahun, Inggris bahkan menolak ikut turnamen FIFA karena mereka merasa kompetisi sepak bola di Britania lebih bergengsi dibandingkan Piala Dunia. Namun semuanya berubah pada tahun 1966. Kini Inggris bukan hanya ikut, tetapi juga menjadi tuan rumah. Piala Dunia pun digelar di negara tempat sepak bola modern lahir. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, Afrika tidak mengirimkan wakil sama sekali bukan karena gagal lolos, melainkan karena boikot. Negara-negara Afrika memprotes FIFA yang dianggap tidak adil. Saat itu Afrika harus memperebutkan satu tempat bersama zona Asia dan Oseania. Banyak negara Afrika merasa mereka diperlakukan sebagai pelengkap saja. Boikot itu akhirnya menjadi titik penting. Setelah 1966, FIFA mulai memberikan slot khusus bagi Afrika di Piala Dunia berikutnya. Sementara dari Asia, North Korea kembali tampil mengejutkan. Tidak banyak yang mengenal Korea Utara saat itu. Namun mereka justru membuat salah satu kejutan terbesar dalam sejarah Piala Dunia dengan mengalahkan Italia 1-0. Kemenangan itu membuat Italia tersingkir di fase grup dan para pemainnya bahkan mendapatkan kemarahan besar saat pulang ke negaranya. Korea Utara melaju sampai perempat final dan sempat unggul 3-0 atas Portugal. Namun Portugal bangkit lewat permainan luar biasa Eusebio, bintang asal Mozambik di Afrika yang saat itu masih menjadi wilayah koloni Portugal. Eusebio mencetak 4 gol dan membawa Portugal menang 5-3. Ia kemudian menjadi pencetak gol terbanyak turnamen itu. Namun sorotan terbesar justru mengarah ke tuan rumah Inggris. Mereka memiliki Bobby Charlton, gelandang elegan dengan tendangan keras mematikan. Ada juga sang kapten Bobby Moore, simbol ketenangan lini belakang Inggris. Inggris pun melaju perlahan hingga final di Stadion Wembley, kota London. Mereka melawan Jerman Barat. Final berlangsung dramatis. Skor 2-2 di babak tambahan waktu. Jeff Hartz melepaskan tembakan yang membentur mistar lalu memantul ke bawah. Gol atau bukan? Wasit akhirnya mengesahkan gol itu. Perdebatan tentang gol itu bahkan masih berlangsung sampai sekarang. Inggris akhirnya menang 4-2 dan untuk pertama kalinya, sekaligus satu-satunya hingga hari ini, Inggris menjadi juara dunia. Negara yang dulu merasa Piala Dunia tidak terlalu penting, akhirnya justru mengangkat trofi paling bergengsi dalam sejarah sepak bola dunia di rumah mereka sendiri.

0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.

Ya baik pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama kami di 94 MHz RRI Sabang yang kami siarkan langsung dari Jalan Sudarso nomor 65 Kota Sabang. Ya, lagu-lagu hiburan sudah kami hadirkan untuk Anda semuanya. Kita dapat menghibur Anda semua di pagi ini ya. Semoga Anda semua masih dalam keadaan yang baik serta sehat selalu. Untuk pendengar kami yang mungkin sekarang dalam keadaan kurang sehat, kami doakan semoga lekas sembuh dan semoga dapat segera beraktivitas seperti biasa. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih tentunya dengan serangkaian lagu hiburan yang akan terus kita hadirkan untuk menemani ruang simak Anda. Ingat, tetap nanti kebersamaan kita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia

Tahun 1930, dunia sedang mencari cara baru untuk menyatukan bangsa-bangsa lewat sepak bola. Sebelumnya pertandingan internasional hanya hadir di Olimpiade. Namun FIFA merasa sepak bola pantas memiliki panggungnya sendiri. Maka lahirlah turnamen baru yang kini dikenal sebagai Piala Dunia. Lalu kenapa Uruguay yang dipilih menjadi tuan rumah pertama? Saat itu Uruguay sedang berada di puncak kejayaan. Mereka juara Olimpiade 1924 dan 1928. Tahun 1930 juga bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Uruguay. Pemerintahnya bahkan bersedia membangun stadion megah dan membiayai perjalanan beberapa tim peserta. Namun perjalanan menuju turnamen pertama ini tidak mudah, karena perjalanan laut dari Eropa ke Amerika Selatan memakan waktu berminggu-minggu. Banyak negara Eropa menolak datang. Akhirnya hanya 13 tim yang ikut tampil bagian. 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 dari Eropa. Piala Dunia pertama pun resmi digelar di kota Montevideo. Di lapangan, Uruguay tampil luar biasa. Mereka diperkuat Jose Leandro Andrade, sosok bintang besar sepak bola saat itu. Uruguay melaju ke final menghadapi rival abadinya, Argentina. Di hadapan lebih dari 60.000 penonton di Stadion Centenario, Uruguay sempat tertinggal 1-2, namun mereka bangkit dan mengembalikan keadaan menjadi 4-2. Gol kemenangan itu langsung mengubah sejarah. Uruguay resmi menjadi juara Piala Dunia pertama di dunia. Dan sejak saat itu, sepak bola bukan lagi sekedar permainan. Ia berubah menjadi panggung terbesar antar bangsa di muka bumi.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Dengar, terima kasih. Masih terus bersama kami di 94 MHz RRI Sabang FM 94. Yang kami siarkan langsung dari kawasan Yosudarso, Gampung Cerbau, Kota Sabang. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami temani pendengar semuanya dengan informasi promosikan potensi wisata Kuta Timur juara 2 Lomba Video Hood Bayangkara. Pemerintah Gampung Kuta Timur memanfaatkan ajang Lomba Video Kreasi yang diselenggarakan Polres Sabang dalam rangka hari ulang tahun Hood Bayangkara ke-80 sebagai media promosi potensi wisata dan budaya Gampung. Upaya tersebut membuahkan hasil dengan diraihnya juara 2 pada perlombaan yang diikuti sejumlah peserta dari berbagai gampung di Kota Sabang. Geci Gampung Kuta Timur TSR Heriadi mengatakan materi video yang diikut sertakan dalam perlombaan mengangkat sejumlah potensi unggulan gampung mulai dari destinasi wisata hingga kegiatan budaya masyarakat. Salah satu yang ditampilkan yakni atraksi perlombaan layang-layang yang selama ini menjadi bagian dari aktivitas masyarakat setempat. Capaian tersebut menjadi penyemangat bagi pemerintah Gampung untuk terus menggali dan mempromosikan potensi daerah. Ia menilai masih banyak potensi Gampung Kuta Timur yang dapat dikembangkan dan diperkenalkan kepada masyarakat luas melalui berbagai media kreatif. Pada momentum HUT Bayangkara ke-80, Cesar berharap Polri senantiasa menjadi institusi yang terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya di Kota Sabang, dan sinergi antara Polri dan masyarakat terus diperkuat sehingga tercipta situasi kamtipmas yang aman, kondusif, serta mendukung pembangunan dan kemajuan daerah. Demikian pendengar informasi yang kembali kami kutip dari rri.co.id.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: jatuh cinta.
1: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
2: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
3: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
2: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
2: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
2: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
1: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Iya, baik, pendengar, satu lagu miliknya Marion Jola, tak terasa bahwa kita ke farmasi itu pukul 10 lewat 39 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk pendengar semuanya yang masih terus bersama kami di kesempatan hari ini. Alhamdulillah hari ini cerah ya pendengar. Semoga mendukung segala aktivitas dan rutinitas Anda di hari ini. Semoga juga tetap lancar untuk pelayaran Bahasa Abang Banda Aceh, begitupun sebaliknya ya, dari trip pertama hingga trip terakhir nanti. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda semuanya yang juga dapat menyimak kami melalui rri.co.id ya, melalui streaming kami ataupun juga melalui aplikasi RRI Digital untuk Anda pengguna smartphone. Baik, pendengar, tentunya kami masih akan terus menemani ruang simak Anda dengan ragam lagu-lagu hiburan ya, dan juga pastinya informasi-informasi di hari ini. Iya, pendengar, hari ini tanggal 2 Juli ya, memperingati hari apa? Ya, berikut daftar lengkapnya pendengar. Hari ini Kamis 2 Juli 2026 diperingati sebagai sejumlah momen penting baik di Indonesia maupun dunia. Salah satunya adalah Hari Kelautan Nasional yang mengingatkan pentingnya menjaga kekayaan laut Indonesia. Selain itu, tanggal 2 Juli juga diperingati sebagai Hari Jurnalis Olahraga Sedunia dan Hari UFO Sedunia. Ya, untuk yang pertama, Hari Kelautan Nasional diperingati setiap 2 Juli sebagai pengingat pentingnya menjaga kelestarian laut Indonesia. Peringatan ini juga menegaskan identitas Indonesia sebagai negara maritim. Indonesia memiliki wilayah laut sekitar 5,8 juta kilometer persegi dengan garis pantai sepanjang 95.181 kilometer. Kondisi tersebut menjadikan laut sebagai penopang ekonomi, lingkungan, dan juga kehidupan masyarakat. Namun, ekosistem laut masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian LIPI pada 2019 menunjukkan hanya 6,42% terumbu karang yang berada dalam kondisi sangat baik. Melalui peringatan ini, masyarakat diajak menjaga kebersihan laut, melindungi biota laut, dan mengurangi pencemaran. Upaya tersebut penting demi keberlanjutan sumber daya laut Indonesia. Yang kedua, Hari Jurnalis Olahraga Sedunia. Tanggal 2 Juli juga diperingati sebagai Hari Jurnalis Olahraga Sedunia. Peringatan ini pertama sekali dicetuskan Asosiasi Pers Olahraga Internasional AIPS ya, pada 1994. Peringatan tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap jurnalis olahraga di seluruh dunia. Mereka berperan menyampaikan informasi, membangun sportivitas, dan mendukung perkembangan olahraga. Jurnalisme olahraga mulai berkembang sejak abad ke-19. Awalnya pemberitaan berfokus pada pacuan kuda dan tinju sebelum meluas ke berbagai cabang olahraga. Kini, perkembangan media digital membuat informasi olahraga semakin mudah diakses masyarakat. Peran jurnalis olahraga pun semakin penting dalam menyajikan informasi yang akurat. Nah, yang terakhir ada Hari UFO Sedunia. Di tingkat internasional, 2 Juli dikenal sebagai Hari UFO Sedunia. Peringatan ini mengajak masyarakat mengenal fenomena unidentified flying object atau UFO. Hari UFO Sedunia juga mendorong diskusi mengenai kemungkinan kehidupan di luar bumi. Selain itu, masyarakat diajak mengamati langit dan memperluas ketertarikan terhadap antariksa. Tanggal 2 Juli dipilih karena bertepatan dengan insiden Roswell di New Mexico, Amerika Serikat pada 1947. Peristiwa tersebut sempat memicu dugaan jatuhnya piring terbang. Meski demikian, Angkatan Darat Amerika Serikat menyatakan objek tersebut merupakan balon cuaca. Hingga kini, insiden Roswell masih menjadi salah satu misteri paling terkenal di dunia. Demikian pendengar informasi yang kami kutip dari rri.co.id.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. RRI.

0: Belgia menang dramatis 3-2 atas Senegal di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Tim Merah Putih ikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026. Petenis putri nomor 1 dunia Arina Sabalenka amankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 2 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris bangkit dari tertinggal, pulangkan Kongo 2-1 di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Karena ada Declan Rice, mencoba Declan Rice kirimkan ke daerah penalti, mencoba dikejar oleh Gordon di daerah kotak penalti. Pemain Inggris kirimkan lagi umpan ke mulut gawang, mencoba sudah.
2: Drama dan mental juara mewarnai langkah Inggris di babak 32 besar Piala Dunia 2026. The Three Lions berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menundukkan Kongo dengan skor 2-1 di Atlanta Stadium dini hari tadi. Sejak menit pertama, Inggris langsung menguasai bola, namun justru Kongo yang mencuri keunggulan lebih dulu. Jepang memanfaatkan celah di lini pertahanan Inggris dan melepaskan tembakan yang menggetarkan gawang. Inggris tertinggal 0-1. Babak pertama berakhir dengan skor

0: Harry Kane menyambut umpan matang dari sisi sayap dan melakukan cepat kongo, skor menjadi 1-1. Menit ke-86, Harry Kane kembali menjadi pahlawan. Ia memanfaatkan kelengahan lini belakang kongo dan melepaskan penyelesaian akurat. Inggris berbalik unggul 2-1. Hingga peluit panjang, kongo berusaha mencari gol penyeimbang, tapi pertahanan Inggris tampil tenang. Usai laga sang pencetak gol kemenangan Inggris, Harry Kane merasa bangga dengan perjuangan timnya di atas lapangan.
1: Kini kamu pasti memanfaatkan momentum itu. Saya bangga dengan klub ini, bangga dengan para anggota klub. Sebelum pertandingan, kami sudah membicarakan betapa sulitnya pertandingan ini. Anda menghadapi tim bagus yang memiliki pertahanan dan kotak penalti yang sangat baik. Tetapi saya paling bangga pada para pemain dan diri saya sendiri, hanya untuk tetap percaya diri.
0: Sementara itu pelatih Kongo Sebastian Desabre hanya bisa lego dengan hasil akhir timnya.
2: Merci de nous avoir.
1: Jadi saya hanya bisa mengucapkan terima kasih karena telah percaya pada proyek ini sejak awal dan kemudian hal ini terwujud bermain di salah satu kompetisi yang terbesar dunia. Dan kita mungkin sedikit kecewa dibandingkan dengan pertandingan hari ini. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang sangat bagus.
2: Du match aujourd'hui, je pense qu'on a joué un très bon football, notamment en première mi-temps.
0: Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Inggris akan menghadapi Meksiko di babak 16 besar pada Senin mendatang. Kongo pulang dengan kepala tegak setelah memberikan perlawanan sengit kepada salah satu favorit juara. Dari Jakarta ke Desa Rizky Produgera di Pusmi Udara untuk Indonesia.
3: Masih memainkan bola pemain-pemain dari Inggris. Suruh kepada orang lain diberikan lagi. Dipanggil Richard Bellingham juga. Ada Anthony Gordon.

0: Sementara laga tidak kalah menarik dini hari tadi juga terjadi ketika Belgia memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah comeback dramatis 3-2 atas Senegal. Senegal unggul 2-0 lewat Habib Diarra di menit 24 dan Ismail Assar di menit 51. Namun Belgia bangkit di menit akhir. Romelu Lukaku memperkecil di menit 86. Yori Tielemans menyamakan di menit 89 dan Tielemans mencetak penalti penentu di menit 120 plus 5 menit. Setelah wasit meninjau VAR, Tielemans dinobatkan sebagai pemain terbaik. Pelatih Rudi Garcia mengatakan timnya pulih dari situasi merepotkan dan petualangan mereka berlanjut.
1: Kedua tim memiliki peluang, saya pikir dinamikanya positif. Kita tertinggal lalu mampu menang. Kami pulih dari situasi yang sangat merepotkan. Dan petualangan kami berlanjut. Jadi kami sangat senang.
0: Senegal harus mengubur mimpi setelah sempat memimpin hampir sepanjang pertandingan. Comeback ini menjadi salah satu yang paling dramatis di Piala Dunia 2026.

0: Sedangkan hasil laga pagi tadi, Amerika Serikat mengalahkan Bosnia dan Herzegovina 2-0 di babak 32 besar. Polarin Balogun membuka keunggulan di akhir babak pertama, meskipun sempat mencetak gol yang dianulir karena offside. Di babak kedua, wasit mengeluarkan kartu merah untuk Balogun setelah meninjau VAR. Namun Amerika tetap bermain dengan 10 orang dan Malik Tillman memastikan kemenangan lewat tendangan bebas di menit 82. Amerika Serikat lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi Belgia. Amerika menunjukkan ketahanan mental meski harus bermain dengan 10 pemain.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari kabar Liga Inggris, Liverpool menyelesaikan penandatanganan bek Jeremy Jacque dari Stade Rennais dengan kontrak jangka panjang. Pemain Prancis U21 berusia 20 tahun ini pindah ke Anfield setelah lulus dari tim muda Rennais dan membuat 33 penampilan senior, termasuk 21 penampilan di musim 2025-2026 sebelum cedera bahu pada Februari. Jacque juga memiliki pengalaman 24 pertandingan selama masa pinjaman bersama Clermont Foot. Ia mengaku mimpi besar dapat bergabung dengan klub besar seperti Liverpool dan sangat bersemangat untuk memulai.
1: Very excited. Saya sangat bersemangat. Bagi saya ini adalah mimpi besar. Ini adalah klub besar seperti Liverpool. Jadi ini adalah mimpi besar bagi saya.
2: Liverpool is a big dream for me.
0: Nomor skuadnya akan dikonfirmasi di kemudian waktu. Liverpool telah menyetujui kesepakatan di awal tahun ini dan sekarang merampungkan transfer.

0: Arena Tennis. Petenis putri nomor 1 dunia Arina Sabalenka mengamankan tempat keputaran ketiga Wimbledon 2026. Sementara dari nomor putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju ke babak ketiga turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis putri nomor 1 dunia Arina Sabalenka memastikan langkah keputaran ketiga Wimbledon 2026.

0: pada set kedua. Sabalenka bahkan menyelamatkan 4 set poin sebelum memaksakan tiebreak dan mengunci kemenangan di lapangan 1 All England Club London tadi malam. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dapat meraih kemenangan meski lawan memberikan perlawanan yang berat.
1: Itu
0: benar-benar pertandingan yang berat. Saya sangat senang bisa bertahan di set kedua dan memaksanya hingga tiebreak. Dia bermain di level yang luar biasa pada set kedua dan benar-benar menguji saya hari ini. Saya senang bisa melewati ujian itu. Terima kasih juga untuk dukungan luar biasa dari kalian semua. Atmosfernya benar-benar luar biasa.
1: Thank you so much.
0: Sementara itu dari sektor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju mulus ke putaran ketiga usai mengalahkan Nuno Borges 3 set langsung.

0: menjadi kemenangan Grand Slam ke-95 sepanjang karir Sinner, sekaligus memecahkan rekor petenis Italia dengan kemenangan Grand Slam terbanyak. Meski meraih kemenangan, Sinner mengatakan masih ada beberapa aspek permainannya yang perlu diperbaiki menjelang laga berikutnya.
1: Yes, happy. Of course, second set was.
2: Ya, saya senang. Tentu saja, set kedua sangat berat. Saya merasa pada dua set pertama, kami sama-sama melakukan servis dengan sangat baik. Karena itu, rally panjang tidak terlalu banyak terjadi. Secara keseluruhan, dalam pertandingan seperti ini, ketika Anda tidak memiliki banyak kendali atas jalannya laga, saya sangat senang bisa meraih kemenangan, terutama di lapangan rumput ini. Sekarang saya sudah meraih dua kemenangan. Tentu saja, sekarang kita lihat apa yang akan datang berikutnya. Namun saya sangat puas dengan hasil ini. Masih ada beberapa hal yang perlu kami tingkatkan, tetapi saya tetap sangat senang.
0: Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi Yelena Ostapenko, sedangkan Sinner dijadwalkan bertemu Jensen Brooksby untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar Wimbledon 2026. Sementara itu, pada pertandingan lainnya tadi malam, petenis Indonesia Janis Chan tersingkir pada putaran kedua Wimbledon setelah takluk 3 set dari Daria Kasatkina. Meski sempat mengamankan set pertama, Janis harus mengakui keunggulan Kasatkina dengan skor akhir 7-6, 1-6.

Informasi dari arena sepak bola tanah air. PSSI memastikan Stadion Pakansari di Cibinong, Bogor siap menjadi kandang timnas Indonesia pada ASEAN Championship 2026 yang berlangsung 24 Juli hingga 26 Agustus. Sekjen PSSI Yunus Nusi meninjau langsung kesiapan stadion, termasuk kondisi rumput dan lapangan latihan, dan menilai seluruh fasilitas dalam kondisi baik. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste dengan dua pertandingan kandang melawan Kamboja 27 Juli dan Vietnam 3 Agustus. PSSI juga memastikan lapangan latihan untuk Indonesia dan tim tamu siap digunakan.

0: Dari Arena Volley. Menpora Erick Thohir menilai gelar juara AVC Men's Volleyball Cup 2026 menjadi momentum penting bagi timnas voli Indonesia untuk membangun tradisi prestasi berkelanjutan di Asia. Prestasi diharapkan menjadi pondasi untuk meningkatkan daya saing di SEA Games Malaysia 2027 dan Asian Games, serta membuktikan pembinaan atlet, pelatih, dan dukungan organisasi berjalan positif. Erick mengapresiasi peran seluruh pihak dan berharap kolaborasi terus dijaga agar prestasi ini tidak menjadi pencapaian sesaat.
1: Dan tentu saya sebagai Kemenpora apresiasi kepada cabang olahraga dan para pelatih dan atlet ya, yang sudah memberikan prestasi yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan prestasi voli putra kemarin di Kejuaraan Asia bisa menjadi fondasi, bisa nggak ini menjadi tradisi untuk voli team di SEA Games apapun di Asia bisa rankingnya terus naik.
0: Indonesia mencetak sejarah setelah menjuarai AVC Men's Volleyball Cup untuk pertama kali mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final. Gelar ini menjadi penguat bagi timnas voli untuk terus mengharumkan nama bangsa di kancah internasional dan menjadi bukti pembinaan olahraga di Indonesia berjalan ke arah yang positif.

informasi lainnya. Teguh Rifat Renanda Harsya menjadi juara di AEF Mantena Cup 2026 kelas Volagon National Elite Silver Tour 135 cm mengungguli Yayat Subrata posisi 2 dan Ferry Wahyu Hadianto posisi 3. Ia juga meraih podium kedua di kelas internasional U25 jumping 120 cm dan podium ketiga di open jumping 140 cm. Turnamen yang digelar di Jakarta International Equestrian Park ini diikuti 13 negara dan menjadi sejarah baru bagi Indonesia. Sebagai tuan rumah FAICSII World Horse Competition, selain prestasi, ajang ini juga memberikan dampak positif bagi sektor sport tourism dengan banyak atlet dan official memperpanjang masa tinggal untuk menikmati wisata Indonesia.

menarik lainnya. The Mission Kontingen Indonesia atau The Tua Pasar Ibu mengungkapkan tim Merah Putih akan mengikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Dengan perkiraan 411-450 atlet dan 150 official. Program Road to Asian Games 2026 difokuskan di dalam negeri untuk mempersiapkan atlet dengan koordinasi intensif bersama pengurus cabang olahraga untuk memastikan kebutuhan masing-masing terpenuhi. Cabang olahraga yang diikuti termasuk panjat tebing, atletik, dan akuatik. Target utama adalah memastikan kesiapan optimal kontingen Indonesia menuju pesta.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Sorne Stoutman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Kumpulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 datang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya.

lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat.

0: Malaysia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Dan kami akan hadirkan informasi dari reporter kami. Istana Merdeka Jakarta, ketibaan Presiden Belarus disambut puluhan siswa sekolah dasar. Selengkapnya bersama reporter Sugandi Afandi. Sugandi.
0: Agak. 97,7 FM, Pro 1 Banda Aceh.

0: dan siapa kemari? Kebetulan tolong ketemu di sini, Le.
1: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
0: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
1: Lupa ya, coba ingat.
0: Eh, tunggu, ini Siska tuh.
1: Iya.
0: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru sama?
1: Iya kok, ini coba lupa.
0: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
3: Eh, siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
4: Pendengar Anda masih bersama kami di 97.7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya di siang hari ini saya Khaira juga masih menemani suasana siang Anda pendengar hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke, di siang hari ini selamat siang juga ya. Memang cuaca di siang hari ini cukup terik pendengar. Untuk Anda yang sedang bekerja, jangan lupa untuk istirahat juga sejenak ya. Jangan lupa untuk memperbanyak makanan yang mengandung banyak seratnya, seperti buah-buahan dan juga sayuran. Dan jangan lupa untuk memperbanyak juga minum air putih sebanyak mungkin. Oke, kita update dulu informasi di siang hari ini pendengar. OPD KB Kabupaten Bener Meriah bersama PKB, PLKB, dan berbagai mitra memperingati Hari Keluarga Nasional yang ke-33 dengan menggelar pelayanan KB, edukasi dapur sehat atasi stunting atau DASHAT. Nah, serta pendampingan keluarga berisiko stunting. Kegiatan ini pendengar diawali dengan senam bersama yang diikuti sekitar 500 kader KB dari seluruh Bener Meriah. Selain itu juga, mengenai rangkaian acara juga diisi lomba kader, pameran UPPKA, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga honor donor daerah. Dan sementara untuk pelayanan KB di Kecamatan Timang Gajah juga berhasil menjaring 6 akseptor baru metode kontrasepsi jangka panjang. Kemudian dari tim kader juga melakukan pendampingan keluarga untuk mendapatkan sosialisasi menu DASHAT dari ahli gizi untuk mendorong pemanfaatan pangan lokal dalam pencegahan stunting. Untuk informasi ini pendengar Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id. Di siang hari ini kami akan menemani Anda dengan lagu-lagu terbaik dan kita dengarkan lagu darinya Kahina dengan judul Cantik. Selamat mendengarkan.

Yang pendengar dimanapun Anda berada yang masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sabah ya. Selamat siang untuk Anda semuanya. Apa kabar di siang hari ini pendengar? Kita berjumpa kembali dan kebersamaan kita masih terjalin sampai pukul 18 nanti ya untuk edisi kali ini. Selamat siang untuk Anda semuanya. Edisi 2 Juli 2026 Kamis ya. Anda bersama saya Yana Bahri hingga tuntas saya mudara nanti pada pukul 18. Nah, lagu-lagu dan hiburan. Lagu-lagu hiburan dan juga informasi-informasi menarik sudah saya siapkan untuk menemani suasana siang menjelang sore hari Anda. Untuk Anda yang saat ini masih berada di kantor, selamat bekerja, semangat bekerja, semoga pekerjaannya cepat selesai dengan baik, walaupun tidak belum selesai, berjalan dengan lancar gitu ya, tidak ada hambatan walaupun ada sedikit-sedikit seperti itu ya. Selamat siang untuk Anda semuanya. Kita dengar dulu lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda berikut ini. Salam jumpa.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. RRI.

94 MHz Radio Republik Indonesia Sabang. Pendengar dimanapun Anda berada yang masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sabang ya. Untuk Anda yang saat ini masih terus bersama kami di Radio Republik Indonesia Sabang, selamat siang saja ya. Informasi untuk Anda pendengar, untuk Anda siang hari ini perdana informasinya ini ya, insiden ledakan KMP Aceh Hebat 2 kembali membawa kabar duka. Setelah sebelumnya dua taruna Politeknik Pelayaran Malahayati dinyatakan meninggal dunia, satu korban lainnya akhirnya menghembuskan nafas terakhir setelah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Dengan demikian jumlah korban meninggal dalam peristiwa tersebut bertambah menjadi 3 orang. Seorang taruna Politeknik Pelayaran Poltekpel Malahayati Muhammad Zulfikar meninggal dunia setelah hampir 3 pekan menjalani perawatan intensif di RSUD Zainal Abidin Banda Aceh. Kabar duka tersebut disampaikan General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Banda Aceh Andri Setiawan Rabu kemarin 1 Juni 2026. Ia mengatakan Muhammad Zulfikar menghembuskan nafas terakhir pada Rabu dini hari sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Setelah dinyatakan meninggal dunia, jenazah Muhammad Zulfikar dipulangkan ke rumah duka di Kabupaten Pidi Aceh untuk selanjutnya dimakamkan oleh pihak keluarga. Kepergian Muhammad Zulfikar menambah panjang daftar korban meninggal akibat ledakan KMP Aceh Hebat 2 yang terjadi di Pelabuhan Ulele, Kota Banda Aceh, pertengahan Juni silam. Ledakan yang terjadi di bagian kamar mesin kapal rute Banda Aceh Sabang tersebut menyebabkan 15 orang mengalami luka bakar. Sebanyak 14 korban merupakan taruna Poltekpel Malahayati yang sedang menjalani praktik, sementara satu korban lainnya merupakan anak buah kapal ABK KMP Aceh Hebat 2. Dari total korban, 3 taruna kini telah meninggal dunia. Sebelumnya Fahri Herdi Eko asal Medan dan Muhammad Bilal Ramzi asal Sabang juga dinyatakan meninggal dunia setelah menjalani perawatan medis. ASDP menyampaikan proses penanganan korban terus dilakukan sejak awal kejadian, termasuk pendampingan terhadap korban, keluarga korban, serta koordinasi dengan rumah sakit dan instansi terkait. Ia juga menegaskan aspek keselamatan menjadi perhatian utama ASDP dan perusahaan tersebut juga mendukung proses investigasi yang dilakukan pihak berwenang untuk mengetahui penyebab pasti insiden itu. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

juara Piala Dunia dari masa ke masa.

0: negara pencinta sepak bola justru sempat merasa Piala Dunia tidak terlalu penting. Selama bertahun-tahun, Inggris bahkan menolak ikut turnamen FIFA karena mereka merasa kompetisi sepak bola di Britania lebih bergengsi dibandingkan Piala Dunia. Namun semuanya berubah pada tahun 1966. Kini Inggris bukan hanya ikut, tetapi juga menjadi tuan rumah. Piala Dunia pun digelar di negara tempat sepak bola modern lahir. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, Afrika tidak mengirimkan wakil sama sekali, bukan karena gagal lolos, melainkan karena boikot. Negara-negara Afrika memprotes FIFA yang dianggap tidak adil. Saat itu Afrika harus memperebutkan satu tempat bersama zona Asia dan Oseania. Banyak negara Afrika merasa mereka diperlakukan sebagai pelengkap saja. Boikot itu akhirnya menjadi titik penting. Setelah 1966, FIFA mulai memberikan slot khusus bagi Afrika di Piala Dunia berikutnya. Sementara dari Asia, North Korea kembali tampil mengejutkan. Tidak banyak yang mengenal Korea Utara saat itu. Namun mereka justru membuat salah satu kejutan terbesar dalam sejarah Piala Dunia dengan mengalahkan Italia 1-0. Kemenangan itu membuat Italia tersingkir di fase grup dan para pemainnya bahkan mendapatkan kemarahan besar saat pulang ke negaranya. Korea Utara melaju sampai perempat final dan sempat unggul 3-0 atas Portugal. Namun Portugal bangkit lewat permainan luar biasa Eusebio, bintang asal Mozambik di Afrika yang saat itu masih menjadi wilayah koloni Portugal. Eusebio mencetak 4 gol dan membawa Portugal menang 5-3. Ia kemudian menjadi pencetak gol terbanyak turnamen itu. Namun sorotan terbesar justru mengarah ke tuan rumah Inggris. Mereka memiliki Bobby Charlton, gelandang elegan dengan tendangan keras mematikan. Ada juga sang kapten Bobby Moore, simbol ketenangan lini belakang Inggris. Inggris pun melaju perlahan hingga final di Stadion Wembley, kota London. Mereka melawan Jerman Barat. Final berlangsung dramatis. Skor 2-2 di babak tambahan waktu. Jeff Hurst melepaskan tembakan yang membentur mistar lalu memantul ke bawah. Gol atau bukan? Wasit akhirnya mengesahkan gol itu. Perdebatan tentang gol itu bahkan masih berlangsung sampai sekarang. Inggris akhirnya menang 4-2 dan untuk pertama kalinya, sekaligus satu-satunya hingga hari ini, Inggris menjadi juara dunia. Negara yang dulu merasa Piala Dunia tidak terlalu penting, akhirnya justru mengangkat trofi paling bergengsi dalam sejarah sepak bola dunia di rumah mereka sendiri.
1: RRI Sabang, kanal inspirasi dan informasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: RRI.

0: salah satu posan ibadah sholat zuhur kita untuk edisi kali ini, pendengar. Hari ini dari studio saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: RRI Sabang FM

Mutiara Hadis. Hak tetangga adalah bila dia sakit kamu kunjungi, dan wafat kamu menghantar jenazahnya. Bila dia membutuhkan uang kamu pinjami, dan bila dia mengalami kemiskinan kamu tutup-tutupi. Bila dia mengalami musibah kamu datangi untuk menyampaikan rasa duka. Janganlah meninggikan bangunan rumahmu melebihi bangunan rumahnya yang dapat menutup kelancaran angin baginya. Dan jangan kamu mengganggunya dengan bau periuk masakan, kecuali kamu memberi sebagian untuk diberikan kepadanya. Hadis riwayat At-Tabrani.

Mutiara Hadis. Di antara akhlak seorang mukmin adalah berbicara dengan baik. Bila mendengarkan pembicaraan tekun, bila berjumpa orang dia menyambutnya dengan wajah ceria, dan bila berjanji ditepati. Hadis riwayat Adailami.

Mutiara Hadis. Sedekah yang paling afdol adalah yang diberikan kepada keluarga dekat yang bersifat memusuhi. Hadis riwayat At-Tabrani dan Abu Daud.

0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
3: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
1: Mereka menjawab,
4: kami melihat simbol asapmu.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya. Apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas. Ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua. Mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila. Agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Republik Indonesia, Sabang, pendengar dimanapun Anda berada, janji manismu ya, jangan tinggalkan janjimu. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita alihkan lagu kita ke lagu-lagu dangdut ya. Untuk Anda yang senang dengan lagu-lagu dangdut, Anda bisa simak di sini bersama saya di Pro 1 Sabang, RRI Sabang FM 94 MHz. Dan juga di streaming kami boleh pendengar di rri.co.id atau RRI Digital ya. Selamat siang untuk Anda semuanya. Semoga Anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya pilihkan untuk Anda. Berikut juga dengan informasi-informasi yang sudah saya hadirkan ke rahasia Anda. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Baik, kita awali lagu kita miliknya Lesti untuk Anda.

0: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
1: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
0: Emang marah karena apa?
1: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
0: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
1: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
2: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
3: Mau nyebrang, Pak?
4: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
3: Mari, saya seberangkan, Pak.
5: Yo, ayo Bu, ayo.
6: Langsung ya, Pak.
5: Yo, langsung, ayo.
3: Silakan duduk, Bu.
6: Lah, masnya
3: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
6: Oh, terima kasih, Nak.
7: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

94 MHz Radio Republik Indonesia Sabang pendengar. Selamat siang untuk Anda yang saat ini masih terus bersama kami di 94 MHz. Baik itu juga di streaming kami ya di rri.co.id pendengar, juga di RRI digital kami. Ya, Anda masih bersama dengan lagu-lagu dangdut pendengar sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, saya mempunyai sebuah informasi untuk Anda. OPD KBKB Kabupaten Bener Meriah bersama PKB, PLKB dan juga Mitra Kerja menggelar rangkaian peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 pada 1 Juli 2026. Tiga kegiatan utama yang dilaksanakan yaitu pelayanan KB, edukasi dapur sehat atasi stunting dasat, dan pendampingan keluarga berisiko stunting. Nah, kegiatan ini pendengar diawali senam bersama sekitar 500 kader KB se-Kabupaten Bener Meriah dan hadir juga staf OPD KB, PKB atau PLKB, terus ada Jendre IBI Bener Meriah, Ketua TPPKK beserta jajaran dan lintas sektor. Rangkaian lain meliputi perlombaan antara kader, pemeran kelompok UPPKA, pemeriksaan kesehatan gratis dan juga donor darah yang diikuti lebih dari 30 pendonor. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh Safrina Salim mengapresiasi Pemkab Bener Meriah. Dan dalam kunjungan keluarga berisiko stunting di Desa Kute Lintang, Kecamatan Bukit, Safrina bersama OPD KB, PKB dan juga Jendre menyerahkan paket sembako hasil inisiasi Jendre Bener Meriah. Pelayanan KB juga dilaksanakan di Timang Gajah bekerja sama dengan IBI Bener Meriah. Dari kegiatan ini terjaring 6 akseptor baru dengan metode kontrasepsi jangka panjang MKJP. Stan kelompok UPPKA terpantau ramai dikunjungi oleh masyarakat. Masih dalam rangkaian Harganas, OPD KB bersama PKB, PLKB menggelar sosialisasi menu dasat bagi tim pendamping keluarga TPK sekabupaten. Ahli gizi dihadirkan untuk mengedukasi pemanfaatan pangan lokal sesuai kebutuhan gizi balita, baduta, ibu hamil, dan calon pengantin di tiap desa dan kecamatan. Kegiatan ini diharapkan mendorong kader TPK mengimplementasikan menu sehat di wilayah binaan. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat.
1: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
2: RRI Sabang, kanal inspirasi dan informasi.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. RRI.

Indonesia Sabang, pendengar di mana pun Anda berada, ya, setangkai bunga padi sudah hadir ke ruang simak Anda pendengar di lagu-lagu dangdut kita, ya, di edisi hari ini. Pendengar di mana pun Anda berada, nanti kita akan bergabung secara bersama Pro 1 Banda Aceh untuk mengikuti Astacita Nasional, ya. Dan untuk Anda semuanya, kita masih berkesempatan untuk mendengar sebuah lagu dangdut lagi, ya. Kita simak dulu yang satu ini.

0: 101 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Baik pendengar, beranda astacita berjaringan nasional, kita mulai dari RRI Makassar dengan tema Merdeka untuk Si Kecil. Mari kita dengarkan bersama.
2: 1, 2, 3. Tidak pernah ke juara, ikut lomba 17.
3: Mami, juara ke lomba makan kerupuk, Mami.
4: Di hari Minggu pagi, matahari bersinar menunjukkan akan cerahnya pagi ini. Pagi-pagi sekali, saya segera

Sadar. Buka jendela kamarku untuk menghirup udara segar. Kurang lebih sekitar 5 menit, saya terlanggu di depan jendelaku. Tanpa sadar, saya melamun. Saya tidak sadar bahwa hari ini adalah bulan kemerdekaan. Tiba-tiba lamunanku buyar oleh teriakan ibuku yang memanggilku untuk segera keluar kamar untuk sarapan dan mandi sebelum berangkat ke rumah keluarga. Hari-hari saya lalui seperti biasanya, belajar daring bersama ibu, bermain bersama dua adik laki-lakiku. Akan tetapi, untuk pagi ini rasanya ada yang beda. Semua ini karena sebentar lagi akan ada peringatan HUT RI. Sedikit bercerita, di tahun 2019 lalu, ketika sampai di sekolah, saya terkejut melihat sekolahku yang sudah dihias dengan seindah mungkin untuk mempersiapkan hari kemerdekaan. Bendera merah putih sudah berkibar di sepanjang jalan sekitar sekolah. Perlengkapan buat lomba pun sudah dipersiapkan seperti kerupuk, kelereng, botol, dan lain-lain. Ah, betapa indahnya momen itu. Teman-teman, bahkan adik kelas sudah banyak yang bersiap-siap mengikuti lomba baca puisi dan lomba lainnya.

0: Indonesia. Saya berbangga lalu Indonesia. Saya
1: mengikuti lomba kelereng. Sekarang ketika membuka pintu rumah, tidak ada lagi semarak 17 Agustus. Seakan hilang akibat pandemi virus COVID-19 yang sudah kurang lebih 2 tahun di negaraku Indonesia. Sedih rasanya tidak bisa merasakan kebahagiaan dan melihat senyum kemenangan dari temanku saat menang lomba lari kelereng. Lomba masukkan pensil dalam botol. Zaki jadi rindu suasana lomba 17-an. Kapan ya COVID ini hilang? Seakan merebut masa kecil saya dengan suasana kemerdekaan. Saya hanya ingin momen kemerdekaan ini tetap terselenggara. Budaya kemerdekaan setiap tahunnya dulu saya rasakan bersama kawanku. Sekarang, karena kondisi pandemi, hanya bisa membayangkan lomba-lomba yang menjadi budaya seperti lari balap karung, lari kelereng, makan kerupuk, dan lomba panjat pinang.
2: Budaya-budaya yang lain. Artinya, masyarakat itu, atau kata kalian ini siapapun, itu bisa mengekspresikan budaya-budaya yang sesuai dengan kondisi kekinian. Nah, dengan demikian, budaya-budaya ini menjadi sebuah cermin manusia yang beradab. Sehingga, kemerdekaan dalam arti persi budaya itu adalah menunjukkan bahwa jangan halangi mereka untuk mengekspresikan budayanya, tetapi tetap sesuai dengan koridor yang ada. Dengan demikian, setiap masyarakat yang akan mengekspresikan itu menunjukkan bahwa mereka akan merdeka mengekspresikan atau memberikan sesuatu yang terkait dengan budayanya yang bisa diterima, diperkenalkan kepada budaya masyarakat yang lain.
1: Bulan Agustus identik dengan hari kemerdekaan. Semarak kemerdekaan selalu terlihat di sekitar rumah saya. Mulai dari lampu-lampu yang terbuat dari gelas mineral bekas, bendera kecil yang disusun.

0: sudah mulai tidak pakai. Itu adalah pertama adalah
1: kebersamaan anak-anak, keceriaannya anak-anak yang hilang, sehingga keceriaan kebersamaan yang dari yang biasanya anak-anak harus merayakan sesuatu secara bersama itu yang hilang karena kondisi yang ada yang kita dapatkan sekarang ini. Nah, seandainya terkait kegiatan-kegiatan yang ini akan berlangsung, itu anak-anak menjadi tumbuh dengan ceria, menjadi akan lebih tertanam rasa kebersamaan antara satu sama lain. Inilah dunia anak-anak yang kita sekarang. Secara tidak langsung pasti ada, ya, karena anak-anak itu kan adalah masa-masa mereka itu akan bermain, masa-masa di mana mereka akan menemukan sosok atau figur-figur dalam hal mengekspresikan jiwanya.
2: Kenapa tidak pernah Mi ada lomba 17-an di kompleks, tak ayah?
3: Kan pandemi, nak. Tak boleh berkerumun.
2: Padahal, mau ku Mi lagi ikut lomba lari kelereng, ayah, dan dapatkan hadiah.
4: Saya nanti-nantikan saat 17 Agustus ialah lomba kelereng. Masih saya ingat saat lomba kelereng dimulai. Saya pun segera bersiap-siap mengambil sebuah sendok dan kelereng. Saya dan peserta lainnya langsung berdiri di garis start. Saya bermain sportif karena aku tidak mau curang. Saat aba-aba sudah dibunyikan, saya segera berjalan perlahan-lahan menuju garis finish. Saat di tengah perjalanan, saya terjatuh. Saya segera bangun dan melanjutkan lomba. Akan tetapi, saya kalah. Saya sedih karena saya tidak menang. Namun saya tahu kalau di setiap perlombaan itu ada yang menang dan ada yang kalah. Saya pun tidak sedih lagi. Saya sadar bahwa banyak teman-teman saya yang menang pasti sudah dengan usaha yang lebih keras dari saya. Saya yakin kekalahanku adalah sesuatu pelajaran yang berharga.
1: Dan saya pikir dunia anak itu perlu kita kembangkan supaya akan menjadi semacam sebuah simbol bahwa anak-anak yang ceria menunjukkan bahwa anak-anak yang bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat, bahkan bisa cerdas, bahkan bisa memberikan kompetensi yang terbaik bagi bangsa dan negara.
4: Dengan kondisi saat ini, saya sadar bahwa pandemi akan berakhir dan kami akan merdeka dari pandemi untuk mengikuti berbagai lomba 17 Agustus. Untuk teman-temanku, jangan bersedih. Ibarat lomba, ada yang kalah dan menang. Begitupun dengan kondisi negeri kita saat ini. Ada kalanya kita sabar dalam menunggu kemerdekaan dari corona. Seperti para pahlawan yang selalu sabar berjuang melawan penjajah untuk kemerdekaan Indonesia. Salam dari kami anak negeri untuk bangsaku Indonesia.

semakin hilang dari keseharian. Jika di era tahun 90-an masih banyak anak-anak yang berkumpul di tanah, anak-anak yang berkumpul di tanah lapang, bermain bersama, tertawa lepas dan bahagia bersama, kini tak banyak lagi. Berganti dengan kesibukan gadget yang seolah tak berkesudahan. Perlu langkah bersama untuk terus melestarikan

0: kami mulai ada ruang yang lebih luas untuk mulai bagaimana apa sih yang bisa kita lakukan untuk berdampak, terutama untuk anak-anak dan juga untuk pelestarian budaya. Jadi dimulai tahun 2004-2007 itu kami ada program namanya Wisata Edukasi Budaya. Nah, dari situ kita mulai semacam kita sebutnya itu programnya bukan program yang muluk-muluk, tapi kita mulai ada program namanya Langkah Kecil Klub Merpi. Nah, itu setiap tahun kita ada program-program khusus untuk istilahnya mengumpulkan hal-hal kecil atau hal-hal budaya yang sudah mulai dilupakan. Salah satunya dolanan tradisional. Latar belakangnya kenapa? Karena kebetulan kami itu walaupun sebetulnya itu dari anak-anak sampai lansia anggotanya, tapi kebanyakan itu anak-anak, dan saat itu anak-anak itu sudah mulai semacam lupa dolanan tradisional itu apa, terus mainannya apa, karena sudah mulai banyak mainan-mainan yang dari luar, produksi-produksi pabrikan begitu yang dipakai anak-anak. Nah, jadi dolanan-dolanan tradisional itu sudah mulai dilupakan. Padahal kalau kita ngomong soal dolanan tradisional itu kan sebetulnya bukan hanya dolanannya atau barangnya, tapi ada permainannya. Jadi ada mainannya dan juga ada permainannya. Jadi Kati, kami mulai sedikit-sedikit mulai mengumpulkan kembali apa sih mainan-mainan tradisional zaman dulu, terus kira-kira apa sih juga permainan-permainan tradisional zaman dulu, dan mulai kita mengenalkan ke anak-anak.
1: Ada berbagai jenis permainan tradisional di Indonesia. Di Jawa, kita mengenal egrang, dakon, petak umpet, atau gobak sodor. Dan di seluruh Indonesia, masih sangat banyak permainan tradisional lainnya. Permainan-permainan inilah yang juga dikenalkan kembali kepada anak-anak oleh Krisna bersama timnya.

0: lewat egrang, tapi ini gubeng sodor gitu. Tapi kita juga mencoba menyelipkan kayak filosofi-filosofi atau mungkin tutur-tutur yang mungkin bisa anak-anak itu ikuti atau anak-anak bisa rasakan gitu. Jadi ada banyak sih, kalau apa saja banyak sekali. Kita juga sempat itu bikin apa namanya riset kecil-kecilan mendata beragam dolanan tradisional dan permainan tradisional yang ada, terus kita coba mainkan bareng sama anak-anak.
1: Di balik permainan-permainan yang tampaknya sederhana, terkandung nilai filosofi yang coba untuk ditanamkan sedari dini kepada anak-anak sebagai bekal kehidupan. Kebersamaan, kejujuran, kerjasama, juga tentang ketuhanan.
0: Jadi hal-hal yang sebetulnya yang ingin kita, nilai-nilai yang kita berikan atau ingin kita ajarkan itu tentunya adalah hubungan antara anak itu dengan dirinya sendiri, terus hubungan dengan sesama, terus juga hubungan ke Tuhan. Karena banyak nilai-nilai yang bisa diajarkan, misal kerjasama, itu kan berarti hubungan dengan sesamanya. Jadi kayak dalam beberapa permainan tradisional itu kebanyakan kan permainan, kalau ngomongin soal permainannya ya, bukan mainannya, itu kan permainannya kebanyakan itu kan berkelompok. Nah ketika berkelompok itu sangat diajarkan nilai-nilai kerjasama, terus kejujuran, kemudian nilai-nilai sosial yang diajarkan dan lain sebagainya. Terus juga ada nilai-nilai lain yang diajarkan untuk permainan tradisional itu seperti nilai-nilai tentang kejujuran. Terus yang kadang lupa memberikan nilai-nilai seperti nilai-nilai ketuhanan, hubungan juga dengan alam semesta. Karena kebanyakan permainan-permainan tradisional itu menggunakan bahan-bahan yang sustainable. Jadi anak-anak juga diajarkan bagaimana anak-anak itu menghargai alam dan sebagainya. Terus juga selain itu, dalam permainan tradisional itu juga kita mengedepankan bagaimana keceriaan-keceriaan anak itu timbul dari sesuatu hal yang juga bersifat fisik. Jadi kadang-kadang kan anak-anak sekarang

0: banyak apa istilahnya dongkrok ya, banyak duduk dan terlalu banyak mager. Nah itu sebetulnya mempengaruhi fisik, aktivitas fisik itu mempengaruhi mental anak-anak. Jadi dia jadi kurang fresh dan lain sebagainya. Tapi dengan permainan tradisional yang rata-rata itu ada juga sebagian besar itu yang menggunakan aktivitas fisik, itu membuat apa namanya dia jadi lebih fresh dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali sebetulnya yang bisa diajarkan.
1: Era berganti, waktu berlalu. Permainan tradisional kini seolah menjadi sesuatu yang mahal harganya,

0: tradisional. Kerinduan menikmati kebersamaan itu jugalah yang kemudian membawa Oktawandari, yang akrab disapa dengan Tata, yang menuliskan sebuah utas di media sosial yang kemudian menjadi awal terbentuknya Konco Dolanan Semarang.
1: Saya waktu itu bikin utas di Threads, itu asal bunyi aja sebenarnya, karena saya melihat kebutuhan kok kayaknya saya lumayan jenuh ya dengan sosial media dan segala hal yang ada di handphone kala itu. Kemudian saya bikin utas asal deh, ternyata banyak gitu yang nanggepin. Kalau saya nggak salah ingat ada 200 sekian yang replay termasuk. Saya lah bales-balesin sempat ngobrol gitu, adalah 100 lebih, 200. Lumayan kaget, saya justru belajar dan baru suka, oh ternyata seru saat ini. Dan beruntungnya saya ketemu satu orang yang akhirnya kita match, okay deh ayo kita jadi ini konco dolanan, ayo kak kita ketemu. Saya sama sekali gak kenal juga, baru ayo deh kita keluar ketemu, berkegiatan ngapain gitu, sekedar cuman ketemu ngobrol, kenalan dengan orang baru, punya teman-teman baru aja, cuman pengen kayak gitu aja. Jadi waktu itu saya juga nyebut tempatnya di mana nih yang kira-kira ruang publik di Semarang, apakah di TLJ atau di mana teman-teman kalau ada ide. Saya, karena waktu kecil jujur aja saya tinggal di daerah yang jauh dari lapangan bermain, jadi saya nggak punya teman seusia waktu saya kecil itu. Jadi saya benar-benar dapat momennya justru sekarang dari konco dolanan.
0: Munculnya tren No Gadget with Strangers ini selaras dengan konsep dalam permainan tradisional, yakni bertemu, berkomunikasi secara langsung tanpa disibukkan oleh gadget. Terdengar unik istilah ini, namun tetap merujuk pada interaksi yang dibangun saat berjumpa dengan orang lain sekalipun tak saling kenal sebelumnya.
1: Kalau kita bicara soal value dari mainan tradisional, kita bisa belajar apa di sana, itu banyak sekali. Kayak yang bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari kan mulai dari kerja sama tim, apalagi yang dilakukan berkelompok itu ya. Kemudian dari segi komunikasinya, terus sportivitasnya juga, terus kita apalagi teman-teman itu kan nggak saling kenal, jadi di sana kita saling percaya sama anggota tim yang kita baru kenal itu, terus kita menghargai teman-teman yang lain juga banyak dari situ. Kayak menunggu giliran juga, mendengarkan strategi dari tim kita, tiba-tiba ada leader yang kita tunjuk, kita kan nggak gampang ya mendengarkan orang baru sebetulnya. Nah itu kita bisa belajar dari permainan tradisional ini tadi.
0: Meski tantangan untuk melestarikan permainan tradisional itu tetap ada, namun ternyata antusiasme dari anak-anak juga turut menumbuhkan rasa optimis bahwa dengan melestarikan permainan tradisional, kita juga ikut menanamkan nilai-nilai baik untuk generasi yang akan datang. Kembali, pegiat pendidikan seni budaya Krisna Piastika menuturkan.
2: Nah, kalau kami itu percaya sebetulnya anak-anak itu adalah makhluk yang paling adaptif. Jadi sebetulnya kadang malah kami heran, mereka belum pernah main, mereka kayaknya nggak suka, tapi ternyata setelah datang itu mereka langsung cepet suka. Jadi justru yang kami concern itu malah justru di sisi mengenalkan, karena ternyata setelah kami berjalan dengan

0: tapi datang untuk belajar budaya. Salah satu spotnya atau salah satu itemnya itu adalah dolanan tradisional. Bahkan di sesi dolanan tradisional itu kadang-kadang kita butuh waktu lebih dari waktu yang sudah kita siapkan, karena anak-anak sangat antusias, orang tua pun begitu. Jadi kalau orang tua yang mungkin gen-gen milenial ke atas itu jadi malah kayak semacam nostalgia, kadang-kadang mereka malah jadi ikut bermain dan lain sebagainya. Kalau yang misalnya Gen Z dan lain sebagainya, mereka juga ikut senang. Jadi sebetulnya ternyata bermain itu bukan cuma buat anak-anak ya, tapi ternyata orang-orang seusia kita itu juga merindukan bermain di tengah padatnya aktivitas. Jadi dolanan tradisional ini sangat relevan dan sangat diminati sih selama yang kami lakukan di sini.
1: Seperti halnya kerinduan akan masa-masa di mana gadget belum marak, maka tepat rasanya jika permainan tradisional membutuhkan pula upaya untuk terus dikenalkan dan dilakukan. Diselingi dengan saling bercerita, saling bertukar pendapat, juga saling tertawa lepas sembari bermain, melestarikan permainan tradisional juga berarti merawat budaya dan nilai kehidupan. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional kali ini. Sampai jumpa.
2: Beranda Asta Cita.
3: Ya pendengar, masih di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Semarang dengan tema melestarikan permainan tradisional, merawat budaya dan nilai kehidupan. Kita beralih ke RRI Purwokerto, pendengar di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema dolanan anak. Mari kita dengarkan bersama.
4: Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang

0: Jadi mulai dari gobak sodor, engklek dan lain sebagainya. Nah, saat ini saya sudah bersama Ibu Kety Husnia dari tim PKK Kecamatan Purwokerto Barat. Kita akan kulik beberapa permainan tradisional yang ada di Purwokerto. Selamat sore, Bu Kety.
1: Selamat sore, Mbak Hani.
0: Ya, ini Bu Kety, melihat zaman sekarang ini banyak sekali ya permainan-permainan yang sudah digital ya, Bu Kety ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Nah, tapi dari tim PKK sendiri kemarin saya dengar sudah mulai menggalakkan lagi permainan tradisional ya, Bu.
1: Iya, betul sekali. Paling tidak kan kita menggalakkannya dari rumah tangga sendiri ya, dari lingkungan terdekat. Bisa wisma, bisa RT, RW yang paling nggak seru-seruan ya, apalagi mendekati 17 Agustus ini. Kayaknya pas banget ini untuk bikin perlombaan-perlombaan, tapi temanya tradisional kembali.
0: Iya, jadi anak-anak zaman sekarang ini, gen alpha, gen beta ya, sudah bisa mengenal kembali permainan-permainan tradisional. Nah, sebenarnya permainan tradisional yang ada di Purwokerto sendiri itu ada berapa banyak sih, Bu? Dan apa aja?
1: Ya, macam-macam ya yang saya ketahui. Permainan yang tentu saja dari zaman kita kecil ya, dan tentu saja diberi kebebasan untuk melakukan apa saja di sekitar lingkungan kita, terutama dengan alat-alat yang sederhana, dan kayaknya nggak perlu butuh banyak apa ya biaya ya, karena teman-teman saya kebanyakan waktu masih kecil tuh juga kita pergi-pergi aja, terus habis itu nanti kita menemukan benda apa, terus kita mainan bareng gitu. Salah satunya kayak misalnya mainan congklak. Kalau misalnya kita menemukan biji-bijian dari uang tetangga misalnya.
0: Iya, iya.
1: Misalnya habis makan, apa ya Mbak?
0: Sawo
1: kecik ya.
0: Sawo kecik bisa. Oh, sawo kecik,
1: iya. Ya, itu kan bijinya lancip ya. Itu atau salak mungkin juga bisa, agak besar, gak apa-apa. Jadi tergantung keputusan bersama pada teman-teman kita sendiri. Biasanya untuk mau jumlah berapa ini setiap lubang. Kalau congklak itu kan emang permainannya yang bisa dilakukan minimal sih 2 orang ya. Nanti bisa bergantian. Kemudian nanti diisi nih. Pasti Mbak Ani juga udah pernah ya.
0: Sudah, waktu zaman saya masih ada.
1: Kayaknya spontan kalau kita lihat.
0: Iya.
1: Permainan ini langsung bisa main tanpa ada prosedur yang ini ya.
0: Yang rumit ya.
1: Iya, iya. Benar sekali.
0: Nah, kalau congklak ini kan dia minimal 2 orang ya, Bu ya. Maksimalnya berapa ini, Bu?
1: Kayaknya jangan banyak-banyak sih sebenarnya, minimal 2, tapi mungkin tidak lebih dari sekitar, kalau 10 nanti takutnya kelamaan ya.
0: Iya, kelar-kelar.
1: Kemudian ya, jadi, ada permainan lagi ya, yang lain ya. Jadi kita bisa,
0: selain congklak tadi ya.
1: Kita,

0: batas kotaknya ada biasanya 6, karena tiga memanjang, empat memanjang, kemudian kiri kanannya satu-satu, kemudian nanti kakinya lompat-lompat, kemudian nanti lompat dua-duanya, lompat satu, lompat dua, baru lompat satu lagi balik arah, seperti itu. Dan itu butuh keseimbangan nih Mbak Hani ternyata. Jadi kalau misalnya mau olahraga biar agak ramping, mungkin buat orang tua. Tapi ini untuk anak-anak, kembali
1: ini untuk anak-anak ya, maksimal remaja mungkin ya.
0: Iya betul, supaya nggak pegang.
1: Iya, jadi itu tadi engklek ya, engklek yang apa? Dulu itu ada gambar seperti rumah juga itu.
0: Ibu oh
1: ya.
0: Iya macam-macam. Benar-benar itu tantangannya luar biasa sih sebenarnya. Jadi kreatif banget ya zaman dulu ya.
1: Iya.
0: Kalau misalnya orang mau bikin tantangan kok kayaknya apa ya, nggak harus melulu bentuknya kotak, ada juga yang segitiga ya.
1: Permainan ini sebenarnya sambil olahraga juga ya.
0: Tanpa disengaja ya. Jadi ramping-ramping kalau anak-anak
1: ramping-ramping zaman dulu ya.
0: Iya betul. Kemudian ada lagi nih Mbak Ani, ada babak sodor. Kalau saya ingat saya tuh, kalau misalnya kita lagi sebel sama musuh yang musuh kita itu biasanya nanti kan geng-gengan ya kalau zaman sekarang bahasanya ya. Nanti jadi lawan sama si itu gitu ya. Nanti habis itu nanti kita bikin tantang itu deh. Nanti habis itu kita berusaha untuk menembus nih. Kira-kira itu menang nggak? Kayaknya dari dulu menang terus, kita coba nih supaya bisa menembus pertahanan lawan musuh kita ya, supaya jangan sampai kesentuh benteng kita. Makanya sebut kalau misalnya apa, kayaknya puas ya kalau misalnya bisa, wah luar biasa ini kita bentengnya nggak bisa ditembus. Tapi sih sering ya colongan.
1: Kecolongan ya. Ini gobak sodor yang biasanya juga dinamakan galasin bukan sih Bu?
0: Iya betul sekali.
1: Itu ya. Jadi ini permainan yang secara kelompok ya Bu ya. Minimal berapa orang ini Bu?
0: Iya minimal 2 orang per tim. Tapi kalau saya pikir-pikir ketika sudah jadi orang tua, ketika garisnya terlalu lebar sekali, capek juga ya untuk jaga benteng segitu lebarnya.
1: Iya ya.
0: Jadi kita emang harus ngadang tim lawan supaya nggak ngelewatin garis batas, bolak-balik. Luar biasa, berarti kan lari seperti main tenis ya.
1: Iya, benar. Terlalu jauh ya, jadi memang lebih baik harus lebih dari 2 ya Bu ya.
0: Iya, supaya ada teman untuk kompak ya. Jadi bisa, jangan berubah posisi di situ aja hanya untuk menjaga musuh supaya nggak kecolongan. Dan ini banyak strateginya.
1: Iya.
0: Juga butuh kecepatan. Jadi kuat lari biasanya kalau yang permainan gobak sodor ini. Biasanya orang-orang yang kuat lari dan nafasnya nggak terengah-engah karena nanti dia harus Tapi kalau saya pikir-pikir ketika sudah jadi orang tua, ketika garisnya terlalu lebar sekali, capek juga ya untuk jaga benteng segitu lebarnya.
1: Iya ya.
0: Jadi kita emang harus ngadang tim lawan supaya nggak ngelewatin garis batas, bolak-balik. Luar biasa, berarti kan lari seperti main tenis ya.
1: Iya,
0: lari
1: benar. Lari
0: sini.
1: Terlalu jauh ya, jadi memang lebih baik harus lebih dari 2 ya Bu ya.
0: Iya, supaya ada teman untuk kompak ya. Jadi bisa, jangan berubah posisi di situ aja hanya untuk menjaga musuh supaya nggak kecolongan. Dan ini banyak strateginya.
1: Iya.
0: Juga butuh kecepatan. Jadi kuat lari biasanya kalau yang permainan gobak sodor ini. Biasanya orang-orang yang kuat lari dan nafasnya nggak terengah-engah karena nanti dia harus bisa mencapai salah satu bagian tubuh musuh supaya oh kena nih gitu.
1: Ya seru sekali ya ini permainan gobak sodor atau galasin ya. Nah selanjutnya apa lagi ini Bu?
0: Kita punya petak umpet ya. Nah itu kayaknya di mana-mana juga petak umpet yang paling seru banget ini. Kalau misalnya malam-malam, kalau dulu tuh biasanya setelah selesai bagi rapot, terus nanti anak-anak ada yang udah nggak ada kesibukan, nggak ada ulangan, kayaknya seru main keluar, saling panggil, saling cari teman kita. Yuk main petak umpet itu tanpa alat. Jadi memang permainan yang klasik ya, dan yang tugas itu biasanya cuma satu orang untuk menutup mata, dan biasanya paling menyebalkan untuk menjadi orang yang jaga pos ya. Jadi kalau misalnya home pipa, jangan saya deh yang jadi anu ya, padahal kalah ya, mau gak mau, tapi ya paling menyebalkan untuk mencari orang-orang yang bersembunyi itu, karena kadang-kadang mereka itu agak-agak licik ya kadang-kadang kalau main atau kumpet. Jadi memang harus cerdik tapi juga cepat larinya.
1: Oh, berarti memang petak umpet tadi ya Bu ya, permainan yang memang butuh energi juga ya, iya, dan strategi juga ya.
0: Iya, betul sekali. Kayaknya dari tadi butuh energi kecuali congklak ya. Kalau congklak kan duduk manis,
1: duduk aja gitu ya.
0: Tapi mikir gimana caranya supaya bisa cepat menang. Meskipun mungkin lama-lama membosankan ya. Kalau ini kan pakai tenaga, energi, berubah posisi, jadi anak kayaknya semangat gitu untuk bisa menang. Dan permainan ini memang penuh dengan dikit-dikit ketawa, karena seru ya, karena bisa bohongin yang jaga posnya petak umpet itu luar biasa. Padahal mungkin dia udah sampai di situ, tapi nanti gangguin lagi.
1: Harus butuh taktik khusus nih biar nggak apa, biar tidak ketahuan ya Bu ya, iya, untuk petak umpetnya.
0: Iya, betul sekali.
1: Selanjutnya apa lagi Bu untuk permainan tradisional?
0: Ada egrang ini Mbak. Ya, kalau egrang itu kan permainan yang butuh keseimbangan ya, sama keberanian. Ini saya sih belum pernah coba ya Mbak, karena seringnya jatuh waktu dulu pernah nyoba. Jadi terbuat dari dua tongkat bambu panjang nih Mbak. Jadi biasanya sih dibikin supaya orang itu bisa pegangan, ada pijakannya di bagian kaki. Terus kemudian nanti berusaha untuk jalan pelan-pelan, pelan-pelan tapi sambil mengangkat bambunya loh. Jadi enggak, jadi harus bisa, ini antara energi mau ngangkat sama energi mau jalan itu harus sama.
1: Berarti dia memang ini ya, harus ada berapa jaraknya begitu ya?
0: Iya, betul sekali.
1: Iya, dan ini main permainan-permainan ini masih terus dijaga ya Bu ya, sampai dengan sekarang ya?
0: Iya, tentu saja ini semakin digalakkan kembali ya. Kalau nggak salah di daerah kota besar itu ada yang tiap malam mereka bikin komunitas, janjian, kemudian nanti bikin permainan bareng-bareng, nanti bagi tim gitu. Jadi kayak apa ya, supaya seru-seruan bareng, nanti ada jadwalnya supaya mereka jadi tetap ingat dengan permainan ini, tetap bisa membudayakan kembali ya warisan bangsa ini supaya tetap nggak pernah hilang warisan budaya kita.
1: Untuk Purwokerto sendiri sudah membuat gerakan itu Bu?
0: Saya belum mendengarkan itu, tapi mungkin anak-anak masih tetap bermain ya.
1: Iya, baik. Nah, pendengar, demikian tadi beberapa permainan-permainan tradisional yang sudah disampaikan oleh Ibu Kety Husnia. Semoga saja semakin digalakkan, semakin dilestarikan, biar tidak melulu main permainan digital ya, atau di smartphone. Nah, demikian pendengar, informasi mengenai ragam permainan tradisional yang menjadi bagian dari kekayaan budaya bangsa. Mari bersama-sama mengenalkan dan melestarikan kepada generasi muda agar nilai-nilai kebersamaan, sportivitas, dan kearifan lokal tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Saya Hani dari RRI Purwokerto, terima kasih atas perhatian Anda.
2: Beranda Astacita. Ya, mendengar Anda masih berada di Beranda Astacita berjaringan nasional. Tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Purwokerto dengan temanya Dolanan Anak. Berikutnya kita ke RRI Nabire dengan tema mereka adalah permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
3: Gempuran permainan digital dan media sosial, masih ada suara khas yang terdengar dari sejumlah kampung dan lingkungan di Nabire, Papua Tengah. Suara itu berasal dari gasing yang berputar di atas tanah, dimainkan anak-anak dengan penuh kegembiraan. Permainan tradisional gasing bukan sekedar hiburan. Bagi masyarakat Papua, permainan ini menjadi bagian dari warisan budaya yang mengajarkan ketangkasan, kesabaran, dan kebersamaan. Di Nabire, permainan ini masih dapat ditemui, dimainkan anak-anak selepas pulang sekolah maupun saat kegiatan budaya berlangsung. Gasing dibuat dari kayu pilihan yang dibentuk menyerupai kerucut. Dengan bantuan tali yang dililitkan pada badan gasing, pemain memutarnya sekuat tenaga hingga berputar stabil di atas tanah. Meski sederhana, permainan ini membutuhkan teknik dan latihan. Anak-anak biasanya berlomba melihat siapa yang mampu membuat gasing berputar paling lama atau paling kuat. Di sejumlah wilayah Papua, permainan gasing telah dimainkan secara turun-temurun sebagai bagian dari aktivitas masyarakat.
4: Kalau siapa yang bertahan lama putaran gasingnya, berarti dia pemenangnya. Tapi itu juga ada

0: anak. Telepon pintar dan permainan daring kini menjadi pilihan utama sebagian generasi muda. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pelestarian permainan tradisional termasuk gasing. Ketua Dewan Kesenian Tanah Papua Kabupaten Nabire, Basarudin Werfete, selama ini aktif mengajak generasi muda untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal sebagai bagian dari jati diri masyarakat Papua. Menurutnya, budaya lokal harus terus diwariskan agar tidak tergerus arus modernisasi.
1: Iya, jadi macam tahapan-tahapan ada ya, istilahnya babak penyisihan dulu. Ah ini gasingnya ini kurang bagus. Ah, kamu serat dulu. Ini yang bagus ini. Ah, ini yang masuk di babak final lah kayak gitu. Karena gasing itu juga untuk bisa dia berputar bertahan lama itu gasingnya itu harus bulat betul. Tidak bisa ada lingkarannya, lingkaran gasing itu harus betul, tidak boleh berat sebelah, atau lonjong sebelah nanti mempengaruhi putarannya.
0: Perkembangan teknologi membawa perubahan besar terhadap pola bermain anak. Telepon pintar dan permainan seperti ini menjadi pilihan utama sebagian generasi muda. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pelestarian permainan tradisional termasuk gasing. Ketua Dewan Kesenian Tanah Papua Kabupaten Nabire, Basarudin Werfete, selama ini aktif mengajak generasi muda untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal Papua sebagai bagian dari jati diri masyarakat Papua. Menurutnya, budaya lokal harus terus diwariskan agar tidak tergerus arus modernisasi.
1: Iya, jadi setiap suku bangsa itu mempunyai tradisi ya. Tradisi yang sudah dijalankan secara turun-temurun, akhirnya menjadi budaya. Dan kita di Indonesia ini, budaya kita itu sangat beragam. Sangat beragam dan perlu ada pelestarian-pelestarian. Ini pelestarian-pelestarian ini untuk mengenal hal-hal itu kepada generasi kita yang akan datang, yang sekarang maupun yang akan datang, bahwa di daerah kita atau di negara kita ini pernah ada budaya-budaya seperti ini, permainan-permainan seperti ini, bahannya seperti ini, cara bermainnya seperti ini, aturan mainnya seperti ini, itu ada. Jadi semacam gasing juga itu dengan adanya modernisasi apa segala macam yang datang dalam era-era baru ini sudah memojokkan permainan-permainan tradisional itu. Padahal permainan-permainan tradisional itu bagian dari budaya kita, bagian dari budaya kita yang ya memperkaya sama budaya bangsa ini, yang perlu kita angkat, kita lestarikan agar anak cucu kita ke depan itu bila suatu saat nanti mereka berhadapan dengan orang luar, terus mereka ditanya apa permainan, jadi bisa jawab. Coba dimainkan, cara mainnya bagaimana, dibuat dari apa, permainannya jalan dalam bentuk apa, namanya apa. Ini kan generasinya harus tahu, karena itu adalah bagian dari budaya kita.
0: Permainan gasing tidak hanya menghibur, di dalamnya terdapat berbagai nilai pendidikan karakter. Anak-anak belajar fokus saat melilit tali, belajar strategi saat melempar gasing, serta belajar menerima kemenangan dan kekalahan ketika bertanding dengan teman-temannya. Permainan ini juga memperkuat interaksi sosial karena dimainkan secara langsung tanpa layar dan tanpa jaringan internet. Dalam banyak kesempatan, permainan tradisional menjadi sarana mempererat hubungan anak-anak maupun antar generasi. Dewan Kesenian Tanah Papua terus mendorong pelestarian berbagai bentuk budaya lokal, mulai dari seni musik rakyat hingga tradisi dan permainan warisan leluhur. Upaya ini dilakukan agar generasi muda tetap mengenal identitas budayanya di tengah perkembangan zaman. Basarudin Werfete menilai seni budaya dan tradisi lokal merupakan aset penting yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya.
1: Saya harapkan itu ya, kita semua sebagai masyarakat dalam bangsa ini, kita harus mencintai budaya kita dan tetap lestari budaya kita ini. Untuk itu ya, kita tetap mengimbangi antara situasi atau hal-hal yang tempo dulu dilakukan dengan hal-hal yang sekarang dilakukan. Itu harus ada keseimbangan, harus ada keseimbangan sehingga jati diri kita sebagai bangsa Indonesia itu tidak hilang. Artinya kita punya hal-hal yang sudah menyangkut budaya, permainan tradisional dan lain-lain, itu harus tetap hidup dan mengimbangi arus-arus yang tadi saya sampaikan, bahwa dengan arus globalisasi ini, berbagai macam permainan, berbagai macam hal yang datang itu tidak serta-merta langsung kita. Harus ada keseimbangan sehingga kita tetap mengakui bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia yang kaya akan budaya. Karena budaya itu adalah ciri khas suatu bangsa dan itu adalah rahmat pemberian dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang perlu kita jaga dan kita lestarikan. Sehingga generasi kita ini tidak terprovokasi dengan arus globalisasi yang membawa berbagai macam bentuk permainan, berbagai macam bentuk hiburan. Karena permainan-permainan juga bagian dari hiburan zaman itu ya.
0: Di Nabire, putaran gasing mungkin terlihat sederhana, namun di balik putarannya tersimpan pesan penting tentang identitas, kebersamaan, dan warisan budaya. Selama masih ada anak-anak yang memainkan gasing di halaman rumah dan lapangan kampung, harapan untuk menjaga budaya Papua akan terus berputar dari satu generasi ke generasi berikutnya.

0: Pendengar, sama-sama kita telah mendengarkan untuk beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Nambire dengan tema mereka permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Itu dia pendengar, sudah kita sama-sama mendengarkan beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Makassar, RRI Semarang, RRI Purwokerto, dan juga RRI Nambire. Untuk itu sampai bertemu lagi kita di beranda Asta Cita berjaringan nasional edisi Kamis minggu depan. Anda Satria sampai di sini mendengar. Dan tentunya nanti akan kembali lagi. Sampai di sini beranda Asta Cita berjaringan nasional.
1: Anda telah mendengarkan beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Banda Aceh sore ini.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian sudah kita ikuti Beranda Atas Cita Program 1 RRI Jakarta. Dan saat ini kembali bersama Pusat RRI Banda Aceh. Sore hari ini, senang sekali saya Dimas kembali menyapa Anda untuk edisi hari ini, hari Kamis 2 Juli 2026. Dan berakhir kita bersama hingga malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tentu nanti dengan rangkaian lagu-lagu pilihan ataupun juga informasi-informasi akan kami hadirkan untuk Anda. Dan juga nanti tepat pukul 17 kami akan sampaikan warta berita yang kami rangkum dalam Lintas 17 tentu untuk edisi hari ini Kamis 2 Juli 2026.
2: RRI Sabang, kanal inspirasi dan informasi.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Mutiara Hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah mengkhususkan pemberian kenikmatannya kepada kaum tertentu untuk kemaslahatan manusia. Apabila mereka menggunakannya untuk kepentingan manusia, maka Allah akan melestarikannya. Namun bila tidak, maka Allah akan mencabut kenikmatan itu dan menyerahkannya kepada orang lain. Hadis riwayat At-Tabrani dan Abu Daud.

Mutiara Hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada sesuatu yang dapat menolak takdir kecuali doa, dan tiada yang dapat menambah umur kecuali amal kebajikan. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Al-Hakim. Mutiara

Mutiara Hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memaafkan saat dia mampu membalas, maka Allah akan memberinya maaf pada hari kesulitan. Hadis riwayat At-Tabrani.

Mutiara Hadis. Rasulullah bersabda, "Janganlah engkau menuntut suatu jabatan. Sesungguhnya, jika diberi karena ambisimu, maka kamu akan menanggung seluruh bebannya. Tetapi jika ditugaskan tanpa ambisimu, maka kamu akan ditolong mengatasinya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: 101 Banda Aceh.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani bersama RRI Skorin Nusantara 17 Banda Aceh, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 2 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, pemerintah Aceh siapkan program bantuan biaya pendidikan yatim piatu. Berikutnya tokoh agama dorong Polri utamakan pelayanan humanis berkeadilan. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulus Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luk Semawe, Radio Asalam Uin Arendiri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Silo Tamiang, serta dirili RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja Banda Aceh. Pemerintah Aceh siapkan program bantuan biaya pendidikan bagi anak yatim dan piatu mulai jenjang SD hingga SMA sederajat. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molidia Putri.
1: Pemerintah Aceh menghadirkan program bantuan biaya pendidikan sebagai bentuk kepedulian dan komitmen dalam mendukung keberlanjutan pendidikan anak-anak di Aceh. Staf Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas SMA Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus PKLK Dinas Pendidikan Aceh Lukmanul Hakim menjelaskan bantuan biaya pendidikan ini diperuntukkan bagi anak yatim dan atau piatu yang sedang menempuh pendidikan pada jenjang sekolah dasar SD, sekolah menengah pertama SMP, sekolah menengah atas SMA, daya atau pesantren sederajat di seluruh wilayah Aceh. Pihaknya berharap bantuan ini dapat menjadi penguat langkah, penyemangat belajar, serta membuka kesempatan yang lebih luas bagi generasi Aceh untuk terus menuntut ilmu dan meraih cita-cita.
2: Tahun ini insya Allah akan diberikan dalam dua tahap, yang mana per satu tahap bantuan akan diberikan pada awal tahun ajaran baru 2026-2027 untuk jenjang SD sederajat sebesar Rp600.000, jenjang SMP sederajat sebesar Rp900.000, dan jenjang SMA sederajat dan dayah sebesar Rp1.200.000.
1: Peran aktif semua pihak dapat mendukung pemenuhan hak atas pendidikan dan mampu mewujudkan pendidikan Aceh yang inklusif, berkualitas, serta berkeadilan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Tokoh agama dorong Polri utamakan pelayanan humanis berkeadilan. Informasi selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
3: Memperingati Hari Bayangkara ke-80, Sekretaris Umum HUDA Tengku Haji Insinyur Mirja Gunawan mengajak Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri untuk terus memperkuat pendekatan humanis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, di tengah tantangan sosial yang semakin kompleks, Polri dituntut tidak hanya tegas dalam menegakkan hukum, tetapi juga bijaksana, berempati, dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Mirja menilai kehadiran Polri yang dekat dengan masyarakat akan mampu menghadirkan rasa aman, menumbuhkan kepercayaan, serta mempererat persaudaraan. Baginya, mengayomi masyarakat bukan sekedar menjalankan kewenangan negara, melainkan menghadirkan keadilan, kasih, dan keteladanan dalam setiap pengabdian. Ia berharap jajaran Polri, khususnya di Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara, terus menjaga integritas, profesionalisme, serta memberikan pelayanan yang cepat, ramah, dan bermartabat tanpa membeda-bedakan masyarakat.
4: Ya, Ustaz Gunawan mengharapkan kepada Polri ke depan agar senantiasa menjadi institusi yang semakin dicintai masyarakat, karena ketulusan dalam mengabdi, keadilan dalam bertugas, serta kebijaksanaan dalam berkarya itu sangat perlu sekali, terutama untuk kita di Lhokseumawe, kota kita tercinta. Semoga Polri, ada Polres Lhokseumawe di sini juga, dan juga mungkin Polres Aceh Utara yang dekat dengan kita, terus mengedepankan pendekatan yang humanis, menguatkan integritas, menjaga profesionalitas, serta menghadirkan pelayanan yang cepat, ramah, dan bermartabat bagi seluruh warga bangsa, terutama Kota Lhokseumawe kita tercinta, tanpa membeda-bedakan sesama. Di tengah tantangan zaman yang semakin beragam, sekali lagi kami berharap Polri tetap menjadi pelindung yang menentamkan, pengayom yang menyejukkan, penegak hukum yang berkeadilan, serta perekat persatuan yang menjaga Indonesia tetap damai dan berjaya. Sebagai tokoh agama, kami juga berdoa semoga setiap langkah pengabdian Polri senantiasa berada dalam lindungan Allah dan diberikan kekuatan dalam bekerja, keikhlasan dalam melayani, keberanian dalam menegakkan kebenaran, serta keberkahan dalam setiap karya. Dirgahayu Bhayangkara, teruslah mengabdi dengan hati. Karena pastinya kami berharap institusi Polri selalu ada dalam hati kita semua, para pendengar RRI dimanapun berada.
3: Sebagai tokoh agama, Mirja juga mendoakan agar seluruh insan Bhayangkara senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kekuatan, keikhlasan, keberanian, serta keberkahan dalam setiap langkah. Dirgahayu Bhayangkara ke-80, teruslah mengabdi dengan hati, melayani dengan empati, dan menegakkan hukum dengan nurani, demi Indonesia yang aman, damai, dan sejahtera. Pungkasnya. Dari Lhokseumawe, Andita Diana melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota DPR RI asal Aceh, Haji Sudirman, memberikan apresiasi kepada masyarakat Kabupaten Bener Meriah atas aksi nekat dan gotong royong memperbaiki akses jembatan vital Enang-Enang di Kecamatan Pintu Rime Gayo yang rusak diterjang banjir. Selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin.
5: Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman atau yang akrab disapa Haji Umar, meninjau langsung kondisi jembatan Enang-Enang di Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah. Jembatan tersebut sempat rusak parah akibat diterjang banjir akhir November 2025 yang lalu. Dalam kunjungannya, Haji Umar juga memuji aksi kebersamaan warga yang dipelopori oleh Syahrial Abadi karena berhasil membuka kembali akses ekonomi sempat terputus lama. Sebagai bentuk dukungan nyata, Haji Umar turut menyerahkan bantuan uang tunai sebesar Rp5 juta untuk operasional para relawan di lokasi. Kepada RRI, Haji Umar mengatakan meskipun kondisi jembatan masih sederhana, namun selesainya kesalahpahaman antara warga dengan pihak balai jalan beberapa waktu lalu terkait status jembatan darurat ini akhirnya berhasil diselesaikan lewat komunikasi yang baik. Haji Umar juga memberikan apresiasi yang tinggi terhadap semangat kebersamaan warga yang dipelopori oleh Syahrial Abadi yang bergerak cepat perbaikan secara swadaya melalui patungan biaya. Meskipun kondisinya masih sederhana namun sudah bisa dipergunakan oleh warga. Haji Umar juga mendesak Kementerian PUPR melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN agar segera membangun jembatan permanen dan tidak membiarkan warga terus bergantung pada jembatan darurat.
6: Pada beberapa hari yang lalu ada terjadi sedikit problem yang sampai ke titik kita, sampai ke telinga kita, antara balai jalan dengan masyarakat. Tapi alhamdulillah hari ini sudah clear dan sudah selesai. Bahwa jalan atau jembatan Enang-Enang ini sudah roboh diterjang banjir beberapa waktu yang lalu. Dan Pak Safrijal bersama teman-teman dan masyarakat lainnya menginisiasi jalan ini untuk diperbaiki atau jembatan ini untuk diperbaiki patungan, kurunan bersama masyarakat. Sehingga jembatan ini bisa dipergunakan.
5: Inisiator pembangunan Syahrial Abadi membeberkan warga sudah lelah menunggu tindakan dari pemerintah setelah jembatan utama tersebut putus total selama hampir 7 bulan. Jalur alternatif yang ada selain membuat ongkos transportasi membengkak juga sering membuat warga terjebak kemacetan parah hingga 3 jam. Hal inilah yang memicu warga untuk patungan biaya perbaikan jembatan darurat. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan.
0: Dari Lhokseumawe kita menuju Melabuh.

0: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat menggelar rapat kerja Kepala Madrasah se-Kabupaten Aceh Barat sebagai forum menyusun langkah strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan madrasah sekaligus memperkuat sinergi menjelang tahun ajaran 2026-2027. Kita ikuti laporan Irham Syah.
1: Menjelang dimulainya tahun ajaran 2026-2027, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat menggelar rapat kerja Kepala Madrasah se-Kabupaten Aceh Barat di Aula Serbaguna Kan Kemenag setempat Rabu pagi. Rapat kerja yang dibuka Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Barat Dr. Tengku Haji Khairul Azhar diikuti seluruh Kepala Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sarawiyah, dan Madrasah Aliyah. Kegiatan ini menjadi forum evaluasi sekaligus penyusunan langkah strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan madrasah di Aceh Barat. Kepala Panitia Pelaksana Suhadi mengatakan rapat kerja tersebut merupakan yang pertama sejak Khairul Azhar menjabat sebagai Kepala Kan Kemenag Aceh Barat. Menurutnya kegiatan ini menjadi momentum untuk menyamakan persepsi terhadap visi dan misi kepemimpinan baru serta memperkuat koordinasi dengan seluruh kepala madrasah.
2: Tujuan kita melaksanakan rapat koordinasi hari ini dalam rangka membangun sinergisitas di elemen leader semua. Jadi kita akan menyampaikan kepada seluruh kepala madrasah bahwa sesungguhnya di samping ada proses belajar mengajar di madrasah juga ada penerapan sistem manajemen kepemimpinan. Sehingga ke depan kita berharap seluruh kepala madrasah guru itu akan melaksanakan kedisiplinan, kejujuran, keadilan dan rasa tanggung jawab bahwa sesungguhnya madrasah itu adalah sebuah tempat membangun karakter anak-anak bangsa itu.
1: Selain itu, ia meminta seluruh kepala madrasah meningkatkan capaian akreditasi, memperkuat implementasi program One Data, meningkatkan disiplin kerja, serta menumbuhkan rasa memiliki terhadap lembaga. Ia berharap kepala madrasah mampu menjadi pionir di tengah masyarakat dalam mendukung berbagai program Kementerian Agama demi meningkatkan mutu pendidikan madrasah di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Melabu, Irham Syah, melaporkan.
0: Dari Losmawe kita menuju ke dataran tinggi Tanah Kayo.

0: DP3AKB Bener Meriah gelar berbagai kegiatan untuk memeriahkan Hari Keluarga Nasional ke-33. BKKBN Aceh apresiasi Pemda setempat dalam menjalankan program Bangga Kencana. Selengkapnya disampaikan Alfi Sarin.
1: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3AKB Bener Meriah gelar beragam kegiatan untuk memeriahkan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33. Perwakilan BKKBN Aceh Safrina Salim menyebut, Kemenduk Bangga kini tidak hanya mengurusi penduduk tumbuh seimbang, melainkan siklus kehidupan untuk menuju keluarga berkualitas dan Indonesia Sehat 2045 demi mempertahankan bonus demografi. Pihaknya mengapresiasi pemerintah daerah Bener Meriah karena meraih predikat terbaik dalam menjalankan program Bangga Kencana di Provinsi Aceh, khususnya stunting.
2: Saya terus bersama pemerintah daerah mendukung program Kemenduk Bangga yang pastinya melihat kondisi Indonesia, terutama Aceh, masih tingginya angka stunting. Dan ayolah tim pendamping keluarga kita yang ada di setiap desa itu menjadi garda terdepan untuk mendampingi keluarga-keluarga risiko yang ada di tingkat desa.
1: Aneka kegiatan yang digelar diantaranya senam sehat, beragam kegiatan lomba seperti bola daster bagi kaum bapak, pancing botol, sarung berantai, makan kerupuk, dan lainnya. Selain itu, DP3AKB juga membuka bazar UMKM serta melakukan kegiatan donor darah bagi peserta yang hadir maupun masyarakat umum. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pembangunan hunian tetap atau huntap bagi korban bencana hidrometeorologi di Kabupaten Bener Meriah mulai dibangun. Selengkapnya disampaikan Bambang Syahputra.
3: Masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Bener Meriah segera memiliki hunian tetap huntap setelah pembangunan rumah bagi para penyintas resmi dimulai di Kampung Pantiraya, Kecamatan Wipesam. Pembangunan hunian tetap tersebut menjadi bagian dari percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bener Meriah bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Program ini diharapkan dapat mengakhiri masa tinggal sementara warga terdampak dengan menyediakan rumah yang aman, layak, dan nyaman. Selain dimulainya pembangunan huntap, pada kesempatan yang sama, BNPB juga menyerahkan satu unit kendaraan dapur umum lapangan untuk memperkuat kesiapsiagaan pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam menghadapi bencana dan kondisi darurat. Perwakilan BNPB Brigjen TNI Asep Dedi Darmadi mengatakan, pembangunan hunian tetap dan penyerahan kendaraan dapur umum merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan sekaligus mempercepat pemulihan masyarakat pasca bencana. Menurutnya, hunian tetap bukan sekedar tempat tinggal tetapi menjadi simbol dimulainya kembali kehidupan masyarakat secara aman, nyaman, dan produktif.
4: Hadir bersama dalam acara peletakan batu pertama pembangunan hunian di Kabupaten Bener Meriah.
3: Sementara itu, Bupati Bener Meriah Takur Abu Bakar mengatakan pembangunan hunian tetap merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memastikan masyarakat terdampak bencana dapat kembali menjalani kehidupan secara normal. Menurut Tagor, pembangunan huntap merupakan bagian penting dari upaya rehabilitasi dan rekonstruksi untuk memulihkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Sementara itu, kendaraan dapur umum lapangan yang diterima pemerintah Kabupaten Bener Meriah akan memperkuat kapasitas penanganan darurat, khususnya dalam penyediaan makanan bagi masyarakat terdampak bencana. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lhokseumawe, Melabu, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Dinas Pariwisata Kota Sabang menindaklanjuti keluhan wisatawan terkait dugaan pungutan liar di kawasan wisata Tepin Layu Gampong Iboy yang sempat viral di media sosial. Pemerintah menegaskan akan melakukan penertiban bersama pihak terkait untuk menjaga citra pariwisata Kota Sabang. Selengkapnya disampaikan Diah Novitaria.
6: Pemerintah Kota Sabang melalui

0: perbuatan mereka. Ya, karena kan memang SK petugas di lapangan itu diterbitkan oleh Gepci Gampong. Jadi dalam hal ini tentunya pihak Gepci lah yang bisa melakukan tindakan. Jadi kita hanya sebatas koordinasi atas kejadian-kejadian yang tidak mengenakkan di lapangan.
1: Dinas Pariwisata menegaskan bahwa seluruh pungutan di kawasan wisata wajib memiliki dasar hukum yang jelas dan disertai karcis resmi yang diterbitkan pemerintah daerah, serta tidak boleh ada pungutan di luar ketentuan. Dana yang terkumpul tersebut menjadi bagian pendapatan asli daerah atau PAD Kota Sabang. Penerapan retribusi resmi saat ini hanya diterapkan di objek wisata Tepin Laye dan Benteng Anoitam, sesuai Kanun Pemerintah Kota Sabang Nomor 1 Tahun 2024. Selain dua objek wisata tersebut, terdapat sejumlah destinasi yang sedang populer di Sabang masih dikelola secara pribadi. Pemerintah Kota Sabang menghimbau wisatawan untuk tidak memberikan pembayaran tanpa karcis resmi dan segera melaporkan apabila menemukan dugaan pungutan di lapangan, serta mengajak seluruh pelaku wisata menjaga ketertiban demi mewujudkan pariwisata Sabang yang aman dan berkualitas. Diah Novritaria melaporkan.
2: Dari 0 km Kota Sabang, kita menuju bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Mediasi sengketa menara BTS PT Protelindo di Sepuluh Salam tuntas. Perusahaan sepakat bayar CSR, ganti rugi, dan tangani longsor Dusun Sila. Kita ikuti laporan Juprianto.
3: Ruang mediasi di Aula Wali Kota Sepuluh Salam menjadi saksi penuntasan sengketa berkepanjangan antara warga dengan penyedia infrastruktur telekomunikasi. Pemerintah Kota Sepuluh Salam bersama legislatif sukses memfasilitasi mediasi lanjutan terkait operasional menara BTS milik PT Protelindo. Mediasi itu berfokus pada keluhan warga Kampung Sepuluh Salam Utara dan Penanggalan Barat. Keberadaan menara di wilayah itu sebelumnya memicu persoalan di masyarakat. Rapat itu dipimpin langsung oleh asisten 2 Sedako Joni Arijal, didampingi Ketua Komisi CDPRK Anton Yangkat, Kepala Dinas Perizinan dan Camat Penanggalan. Dalam mediasi itu, PT Protelindo wajib membayar dana CSR tertunda sejak tahun 2022 hingga 2026 sebesar 1 juta per tahun per menara untuk Dusun Silak dan Dusun Sejahtera. Selain itu, perusahaan juga wajib mengganti rugi kerusakan elektronik warga akibat operasional atau petir. Pendataan kerusakan 7 hari kerja diawasi pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Namun, klaim hanya bisa diproses jika rumah warga sudah dipasang penangkal petir.
4: Pak Asisten, Pak Kadis, dan seluruh Bapak-Ibu yang kami hormati, tentunya ini perlu yang kita dudukkan supaya ini tuntas. Kalau apa yang disampaikan Bu Kultong tadi itu sepertinya menurut kami sepihak, apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu warga kami ini ya, itu juga tidak menjadi ukuran patokan semata.
3: Pemerintah juga diminta segera untuk membahas teknis penanganan tanah longsor di area Menara Dusun Silat, Desa Penanggalan Barat, Kecamatan Penanggalan. Masyarakat menyatakan tidak akan segan-segan mengambil tindakan drastis jika pihak perusahaan menunjukkan gelagat ingkar janji atas komitmen tertulis yang dibuat.
5: Telah menelusuri terlebih dahulu kepada pihak perizinan. Namun kami mendapat jawaban pihak tower tersebut mengantongi izin IMB pada tahun 2006.
3: Demikian, Juprianto melaporkan.
2: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini, berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
6: Demikian lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: Banda Aceh sore ini.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. RRI.

dimanapun Anda berada yang masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sabang ya. Telah tadi kita ikuti Lintas 17 Sekarwil 17 Aceh pendengar, berita-berita teraktual dari 17 dalam Korwil 17 Aceh gitu ya. Ada Sabang, Singkil, Banda Aceh, Melabu, Takengon dan Lok Sumawi. Selamat sore untuk Anda semuanya pendengar. Kita masih bersama sekitar 20 menit ke depan ya, dengan yang lagu-lagu sudah saya siapkan untuk Anda, untuk menghibur Anda, dan juga untuk Anda saat ini yang sedang apa ya, beraktivitas sore ya. Beraktivitas sore mungkin ada yang menggerakkan badannya. Walaupun keadaan cuaca kita di Kota Sabang saat sore ini sedikit mendung, tapi tidak berarti hujan ini gitu ya. Seperti judul sebuah lagu begitu. Selamat sore untuk Anda semuanya pendengar kami yang masih bersama kami di 94 MHz atau di streaming kami di rri.co.id atau di RRI digital kami ya. Tadi ada kelompok si pendengar dengan Abrakadabra dengan lagunya, dan kali ini kita akan kembali mendengarkan lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. Ini dia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Mutiara Hadis. Di antara akhlak seorang mukmin adalah berbicara dengan baik. Bila mendengarkan pembicaraan tekun, bila berjumpa orang dia menyambutnya dengan wajah ceria, dan bila berjanji ditepati. Hadis riwayat Adailami.

0: Ensiklopedia Islam.
1: Abu Bakar. Abu Bakar adalah khalifah Islam pertama yang dilantik oleh seluruh komunitas muslim sepeninggal Nabi Muhammad, dan ia berjuang mengkonsolidasikan kekuatan Islam di Arabia. Ia adalah kalangan bangsawan Mekah yang kaya raya dan sebagai orang kedua yang memeluk Islam setelah Khadijah. Ia menemani Nabi dalam perjalanan hijrah ke Madinah, dan ia merupakan sahabat terdekat Nabi Muhammad yang kesetiaannya terhadap Nabi tidak pernah berkurang sedikit pun, dan keimanannya terhadap dakwah Nabi tidak pernah sedikit pun goyah. Karenanya ia dikenal sebagai As-Siddiq, yang artinya penuh kepercayaan. Setelah Abu Bakar diresmikan sebagai khalifah pertama pada tahun 632, Umar bin Khattab melihatnya bepergian di suatu pasar menjual pakaian, dan ini merupakan usaha peniagaan Abu Bakar, sekaligus cerminan kesederhanaan dan keuletannya. Umar menasihatinya bahwa sesungguhnya kedudukan Abu Bakar sebagai pimpinan tinggi umat Islam sepantasnya tidak perlu bersusah payah bekerja, dan sesungguhnya terdapat Baitul Mal yang akan mencukupi seluruh kebutuhannya. Abu Bakar meninggal pada tahun kedua setelah penobatannya pada tahun 634. Ia dipandang sebagai satu di antara dua orang yang menerima ajaran-ajaran esoterik dari Nabi Muhammad, yakni Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Ajaran-ajaran esoterik ini pada masa belakangan berkembang menjadi
2: tiga hal penting. Ada tiga hal yang paling berharga. Pertama, kasih sayang. Kedua, cinta. Dan ketiga, kebaikan.

ونهانا عن اتباع الهوى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه سوي الاهتداء أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, marilah sambil kita i'tikaf kepada Allah Subhanahu wa taala seraya sambil menunggu waktu Isya, marilah kita mendengar sedikit pencerahan agama, kiranya bermanfaat bagi kita semua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك ورزقنا فهما نعلم كيف نناجك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أسسنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين اللهم رزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهم الملائكة المقربين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف ومؤلف ونفعنا بعلمه رحمه الله تعالى أجمعين. Ini suatu pasal pada menyatakan kelebihan perang yang baik dan pada menyatakan kecelaan lawannya, yakni kecelaan perang yang jahat. Di sini ingin dijelaskan kepada kita tentang kelebihan bersifat dengan sifat yang baik, berperangai dengan perangai yang baik, berkelakuan dengan kelakuan yang baik, baik terhadap diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala atau diri kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau diri kita dengan guru kita atau diri kita dengan dua ibu bapa kita, dengan mertua kita, dengan saudara-saudara kita, dengan tetangga kita, dengan sekampung kita. Jadi bagaimana cara bersifat berperangai berperilaku yang baik? Dan juga di sini akan dijelaskan tentang kecelaan lawannya, yakni kecelaan berperangai, bersifat, berkelakuan dengan yaitu perangai yang jahat. Dan memang perangai yang jahat ini diperintah untuk kita jauhi, diperintah untuk kita meninggalkannya. Karena kalau kita tidak menjauhkan sifat yang jahat daripada diri kita, maka kita salah-salah durhaka dengan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah taala bagi nabinya dan kekasihnya padahal ia memuji atasnya dan menyatakan ia akan nikmatnya kepadanya. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Artinya bahwasanya engkau ya Muhammad setinggi-tinggi yang mempunyai perangai yang baik, yang amat besar. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut terhadap kekasihnya dan Allah memuji terhadap kekasihnya, yaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan Allah berfirman bahwasanya engkau ya Muhammad setinggi-tinggi yang mempunyai perangai yang baik, dan itu merupakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap nabinya, dan itu menjadi contoh teladan bagi kita para umatnya yang patut kita contoh. Laqad kana fi rasulillah uswatun hasanah. Sungguh adalah pada diri Rasulullah contoh yang bagus. Jadi satu-satunya contoh yang paling bagus, yang paling sangat-sangat bagus, itulah contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena demikian, maka perlu kita contoh bagaimana
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau maksum, beliau tidak berdosa, tapi beliau tetap mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, merendah dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat 70 kali sehari istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada riwayat yang lain, Rasulullah sehari semalam istighfar 100 kali bahkan lebih. Kenapa? Karena begitu adabnya Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita ini yang penuh dengan dosa. Dosa dengan Allah, dosa dengan keluarga, dosa dengan orang tua dan lain sebagainya. Sangat patut kita contoh Rasulullah dalam beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan istighfar tersebut di samping kita mendapat ampunan daripada Allah dan juga diberikan oleh Allah kemudahan rezeki. Maka ada salah seorang pada masa Ahmad bin Hanbal, beliau selalu mengucapkan astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, selalu astagfirullahaladzim. Kepegat ruti astagfirullahaladzim, esok silap astagfirullahaladzim, gejak astagfirullahaladzim, ho mantang pu mantang bu tetap astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim, astagfirullahaladzim, tetap astagfirullahaladzim. Bahasa Bahuro Ahmad bin Hanbal merasa ingin gejak bahasa bahu masjid. Lalu Ahmad bin Hanbal ketamang bahasa bahu masjidnya di daerah yaitu Baghdad di Iraq. Ketamang bahasa bahu masjid. Kemudian dia kesemayang bahu masjid dan dua rakaat. Rasa oleh Ahmad bin Hanbal rasa mentingut, rasa tergantung, maka geihtiar. Tapi oleh petugas masjid diusir kaya. Ada juga yang bergeih dalam masjid. Lalu getebit luar masjid, geih batas, geih luar bahagian masjid. Tetap diusir, ilit di bancara gonyan bekna dalam masjidnya. Sehingga Ahmad bin Hanbal getebit dari masjidnya, getebit luar pada masjidnya. Gejak, gejak, gejak. Sehingga berempok sabuk kideh, menempat sebuah toko dan di dalamnya ada orang yang bikin roti, yang jual roti. Ketamang dalam tokonya, teruk dalam tokonya, lalu kekun bahawa rumput toko kebisalim, kemudian kepegah habang rumput toko lelaki tumpang untuk yaitu kepiuh bagi dekonya. Bahkan rumput gede yang lebih tempat untuk istirahat, lalu pegah habang, pegah habang, pegah habang. Bapak-bapak habanya gekun le urung potokonya. Wahai urung yang katruk balun, wahai hamba Allah, semua hajat dan tujuan lu bandung ke gepetruk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuma yang hendak gepetruk tipu lu. Dengan berkat lungkun astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa tub ilaih. Selalu lu baca adanya. Lum lakai wa Allah ngemberkat lum kun astagfirullah. Betul hajat lun mandu. Lun bumakmu laudib, bumdah rezeki. Kagepi ila Allah. Anak bersukses, kagepi oleh Allah. Tapi yang alam berempak ialah mensirah urung. Ya Allah, Nabi ya Allah, ngemberkat astagfirullah. Berempak lun dengan Ahmad bin Hanbal. Sehingga bawa tanya, hana kita pun bahawa Ahmad bin Hanbal kasajan goyang. Anak kita pun bahawa gaya tengah kepegah habar dengan Ahmad bin Hanbal. Maka bapak tanya, pegah habar, pegah haju, kekun lah Ahmad bin Hanbal, nyokelun Ahmad bin Hanbal. Rupanya, ya, ketanya oleh orang yang teruti benar, Pak Ahmad bin Hanbal, tentang masalah hadis-hadis Nabi, tentang ilmu-ilmu agama, Bandung dapat berurai oleh Ahmad bin Hanbal Bandung. Memang beliau seorang mujtahid. Maka bahwa tanya benarlah bahwa beliau
bertemu dengan Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an. Kena Ahmad bin Hanbal nyokuh rupanya patut kehlun ilik dari masjid mana di dalam masjid ilik luar dari luar ilik ilik luar pagu rupanya nyokuh Allah subhanahu wa ta'ala kena putruk lun ba'dron dengan berkat dron kun astaghfirullahaladzim. Jadi astaghfirullahaladzim ini hajat kita disampaikan oleh Allah, keperluan kita, tujuan kita semuanya ditunaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi karena malas kita, mulut kita, kita kunci dengan gombok yang besar sehingga lidah kita, mulut kita tak mau bergerak. Padahal Rasulullah sendiri mengatakan astaghfirullahaladzim demi merendah diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Semua hajat ditunaikan, disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah akhlak Rasulullah yang sangat luar biasa. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wahai Muhammad, dan sesungguh engkau sungguh atas, yaitu akhlak yang sangat agung. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, husnul khuluq liyuzibal khati'ah kama tazibus syamsul jalida. Artinya bahwasanya baik perangai itu, good akhlaknya, baik akhlaknya, bagus akhlaknya, bagus perilaku, good perangai, yaitu menghancurkan akan kesalahan. Rupanya good akhlaknya dapat hancur kesalahan. Malah hati sirara urung miata pegah dengan kasar akan dibalah dengan kasar. Malah bisa jadi akan perang mulut, salah-salah akan perang tangan, salah-salah perang kaki, salah-salah perang pisau, salah-salah perang nyawa. Kenapa? Karena salah penyampaian, karena tidak bagus akhlaknya dalam penyampaian, karena tidak bagus perilakunya di dalam, yaitu komunikasi dan sebagainya. Padahal pegah oleh Rasulullah, baik perangai itu yaitu menghancurkan akan kesalahan, yakni segala kejahatan, seperti menghancurkan matahari akan air yang beku. Begitulah kenapa semuanya kafir-kafir Mekah, mereka yang ujung-ujungnya tunduk kepada Rasulullah SAW. Karena Rasulullah pada mula-mulanya beliau membawa tauhid ini dengan akhlakul karimah, dengan akhlak yang bagus, dengan budi pekerti yang luhur, semuanya dapat ditaklukkan. Kenapa? Karena dengan akhlak yang bagus. Mu'aistu liutammima makarimal akhlak. Dibangkitkan aku, diutuskan aku untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Yo tanya kadang-kadang ngoronci dah naga akhlak. Ngore dah naga akhlak. Padahal kagak pegah. Di dalam yaitu Al-Quran, wala taqullahumma uff wa qullahumma qawlan karima. Janganlah kamu katakan kepada orang tuamu uff, tapi katakanlah kepada keduanya kata-kata yang mulia, kata-kata yang menyejukkan hatinya, kata-kata yang melembutkan hatinya. Jadi hanggebi mari, sehingga oleh para ulama mengatakan, andai kata ada kata-kata yang paling kecil daripada uff yang dapat menyakiti hati orang tua, maka tidak boleh oleh para ulama melarang mengungkapkannya. Kenapa? Karena sudah ada ayat wala taqullahumma uff. Apalagi tapuh urunsi, apalagi tatuba urunsi, apalagi tapencara urunsi. Oh, tak kalah orangnya ba'akhir damunya, macam dah kejadian. Teruk anak pertamam urunsi dalam pencara, teruk anak kau taku urunsi dan sebagainya. Itu apa sebenarnya kejadiannya? Apa sebenarnya? Itulah akhlaknya, akhlak yang jahat, sehingga merusak segala-galanya. Na'uzubillah, summa na'uzubillah. Kadang-kadang dengan gurunya, padahal Rasulullah telah berpesan, manistakhafa ustazahu ibtalahullah bisalasah,
Barang siapa menganggap remeh gurunya, maka Allah akan memberikan bala kepadanya tiga perkara. Yang pertama, nasiyallahu ilmah. Allah akan melupakan sedikit demi sedikit ilmu yang ada pada hatinya. Baca-baca ke petua ilmi lah Allah. Baca-baca ke petua ilmi lah Allah. Sampai yang aja terpulih. Bahkan gara-gara dia angkuh terhadap gurunya, malah dia mengatakan di akhir-akhirnya gurunya tidak alim, yang alim dirinya. Malah dia menghina gurunya seperti Syekh Barsisa. Kenapa Barsisa sampai dapat digoda oleh iblis dan jatuh dia mati kafir? Karena Barsisa tersebut pada suatu hari menyatanya tak pegah dalam bahasa Aceh, bak suruh Syekh Barsisa gejak bak jalan seruban atuh hule bajai putih katruk ugaki sementara gure guwo yakoh nalung lumo raga atuh hule dengan nalung sadup langiti bajai bekah-bekah sehingga Barsisa jangankan gebi salim ke gure gepandang mesiblah mata hanali ke gure menganggap pandangan sinis terhadap gurunya. Maka disinilah kebinasaan Barsisa. Kenapa Nabi telah mengatakannya? Yang pertama ialah nasiyallahu ilmah, kepetua oleh Allah ilmi. Yang kedua, rafa'allahu barakata min kasbih, Allah mengangkatkan keberkahan dari usahanya. Pakan dah mengkak nak maju-maju, pakan dah mengkak nak butuh dan sebagainya. Ruluh segonyo, ruluh segonyo, hunggure dah nampak. Kembali kepada gurumu, mohon maaf. InsyaAllah, semuanya selesai. Kadang salah ngurunci, lakai maaf. Kadang nak tapu malik serara urut, lakai maaf. Maka Allah mengangkatkan keberkahan. Yang ketiga, ini yang sangat menyakitkan bila terjadi, yaitu mata bighairi iman, mati dengan tiada iman, mati suil khatimah, mati bruk senelu, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itulah yang dialami oleh Barsisa sebab dia menghina gurunya. Bahkan dalam sebuah riwayat Syekh Bala'am dengan Nabi Musa, padahal ke Nabi Musa gureng, tapi karena bujuk rayu istrinya terhadap perhiasan emas permata yang dibawa oleh kafir Jabbarin, sehingga kun permo nam doa yu tidi sigo besesat Musa dalam padang te hantong ui lumuh lagi yang lu lu menuk sok sigo lu menuk pakai sigo. Maka oleh Syekh Bala'am gemu doa besesat Nabi Musa dalam padang te, maka getarik lidah oleh malaikat Jibril besut dada. Bahkan kejap mendoa sesat ke Nabi Musa dalam padang teh. Terima doa. Bahkan karena oleh Syekh Bala'am na ismul a'zam, geturi ismul a'zam, maka awak teh gemu doa gepakai ismul a'zam, terima doa karena akan gepakainya alamat yang salah. Kenapa salah? Karena ditujukan kepada Nabi Musa beserta kaumnya. Ini kesalahan besar. Karena berdoa mutarat kepada gurunya, maka getarik, getran balidah oleh malaikat Jibril. Maka disinilah dia tumbangnya, yaitu Syekh Bala'am. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka sangat bahaya durhaka dengan gurunya. Maka gepegah durhaka ngemak dengan ayah, nak jalan untuk tak pegelah. Tapi durhaka ngurai, sulit untuk dilepaskan. Sulit untuk, yaitu, sulit untuk dapat kita mohon maaf kepadanya. Sulit. Walaupun jalan, nak jalan. Tapi agak sulit ketimbang dengan dua orang kedua kita. Karena runsyik katanya, si kalturi katanya. Dari lahir kan kagak pok-pok katanya, kagak turi katanya. Gure katanya, tajak abang kaya, tak minta ilmu, kebimbingan cukup kot. Malah lah tu mahanabu kebibu selama macam ni itu. Mati akhir-akhir kat 25 tahun, tak buat abang kaya, tak khianat kaya. Maka sangat menyakitkan.
Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Semoga itu tidak terjadi kepada kita semua dan kepada anak keturunan kita, kepada zuriat kita. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asqalu ma yudha'u fil mizan khuluqu hasan. Artinya bermula yang terlebih berat sesuatu yang ditaruhkan di dalam neraca pada hari kiamat itu, yaitu perangai yang baik. Bila kepedu akhlak dalam si onceng, maka akhlaknya jauh lebih berat gehon. Naladu murungkun uwe semayangnya hati hana betoi. Yang urungkunnya ya hana betoi. Gayang semayang tak ati gelombrok kegap. Padahal nak wajar kekun. Uwe ya'bud. Ati ibrok. Padahal itulah orang yang mengatakan itu yang jahat. Karena yang anak depuk draw ke jahat. Anak depuk draw jahat. Orang jih kaji tak berkata jahat. Gak ketim ya'bud. Kadang eh mubah dengan ilmu yang gebutnya. Bacu, bacu, bacu, bacu, bacu, bacu. Adapun orang yang gebut han. Kekun kegap dah. Na'uzubillah. Semua na'uzubillah. Jadi, nah orang dia tahu dan dia tahu dirinya tahu. Ini juga orang malik. Kemudian nah orang tahu dan tahu dirinya tidak tahu. Hanya orang menuntut ilmu. Nah orang tidak tahu dan tidak tahu dirinya tidak tahu. Nah, yang lebih parah lah. Ini macam-macam model. Nyo yang he, dia tidak tahu dan tidak tahu dirinya tidak tahu. Yang tidak tahu. Dia tahu dirinya tidak tahu. Ya naga pacu. Yo, dia tidak tahu dan tidak tahu dirinya tidak tahu. Yo lama saja dah pegang. Le petok, le gong, bibi muntok tok dan mumpung apa klopri. Ya dah pegang. Jadi, bagaimana jalannya cara memperbaiki dirinya supaya mendapat nur daripada Allah Subhanahu wa taala? Dengan yaitu belajar ilmu agama. Sedikit-sedikit dia tahu. Sehingga dia terpetunjuk pada jalan yang benar. Jalan yang diridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu sifat yang bagus akhlak. Dia sudah belajar ilmu agama. Dan berwudu dan dia salat. 5 waktu. Salah satu adab. Bagus akhlaknya dengan Allah. Dia tunaikan. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun anak betul dan tak tahu, tapi dia telah memperbaiki sedikit demi sedikit dirinya. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna habbakum ilayya wa akrabakum minni majalisan yaumal qiyamah ahsanukum akhlaqan. Artinya bahwa yang terlebih kasih daripada kamu kepada aku dan yang terlebih hampir kamu daripada aku tempat kedudukan pada hari kiamat, yaitu seorang yang terlebih baik perangai daripada kamu. Singoh dalam surga, orang yang paling cinta oleh Rasulullah pada hakikatnya, orang yang paling dekat dengan Rasulullah dalam kedudukannya hana lain, melainkan hanyalah urung-urung yang paling god akhlak, urung-urung yang paling berperangai, yang perangai yang bagus. Orang itulah yang mendapat kecintaan pada hakikatnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min sa'adatil mar'i husnul khuluq. Setengah daripada bahagia seorang itu, yaitu baik perangainya, begot perangai. Makaji pakon Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin atau Ali As-Sajjad atau Ali bin Husain bin Ali anak Fatimah. Yo Ali Zainal Abidin, Ali bin Husain bin Ali. Jadi kan Zainal Abidin disebut hiasan agama.
karena beliau banyak berbuat yang sangat bagus terhadap umat, selalu memberi sedekah kepada umat. Jadi oleh Ali As-Sajjad, koyan hana pernah gepajuh bu sabuh dalam ngemak koyan. Hana pernah gepajuh bu sabuh piring dengan ibunya. Kenapa menjaga akhlak? Apa akhlaknya di situ yang perlu dia jaga? Iyalah, kadang-kadang lam dalamnya, nah, ungkut, ada ikan atau ada suatu suap nasi yang sudah ada keinginan dari hati ibunya untuk diambil daging itu, untuk diambil ikan itu, lalu diambil oleh Ali Zainal Abidin. Maka Ali Zainal Abidin itu menganggap satu kedurhakaan dengan ibunya. Kenapa? Karena telah jatuh keinginan ibunya, tapi dia yang ambil. Maka ini sangat dijaga oleh Ali As-Sajjad atau Ali Zainal Abidin. Begitu juga oleh yaitu Imam Nawawi. Imam Nawawi tidak makan dia satu dalam dengan gurunya. Orang Arab biasa kepajuh bu sabar dalam pun dan sebagainya. Hantar kepajuh sabar dalam menggurai. Bahkan di sini ada akhlaknya. Kadang-kadang awateh genek cok ungkut oleh gurai konyan karena keawai gemohon, sementara keawai gecok oleh Imam Nawawi. Maka dia sangat menjaga sampai ke situ, sangat menjaga. Maka bila seandainya telah jatuh keinginan gurunya, diambil olehnya, ini dianggap satu durhaka oleh Imam Nawawi. Maka disinilah beliau tidak makan dengan gurunya satu talam atau satu piring dan sebagainya. Bahkan Imam Nawawi berdoa kepada gurunya, ya Allah, jangan engkau nampakkan kepada aku kesalahan-kesalahan guruku, yang sehingga bila nampak kesalahan-kesalahan guruku, aib-aib guruku pada aku ini, maka kadang-kadang ku yang kurang baik, yaitu sangkaan aku kepada guruku, maka menjadi kurang berkat ilmu yang aku dapat daripada guruku itu. Jadi oleh Imam Nawawi sampai lagi kemudoa. Bahkan karena keberkahan ilmu ini jauh lebih penting daripada hal yang lain. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min sa'adatil mar'i husnul khuluq, setengah daripada bahagia seorang itu, itu baik perangun. Malah punya urung gad akhlak, punya sirame urung galak. Bahkan karena ana akhlak, karena Rasulullah begitu sangat akhlak, tiban urung galak ke Rasulullah. Wa qaila ya Rasulullah masyu'umu ala su'ul akhlak, artinya dan dikata oleh seorang, ya Rasulullah, apa celaka itu? Maka sabdanya, yaitu jahat perangai. Baik kadang-kadang dengan binatang. Maka nasirah urung inam dalam sabuh sejarah, geikat mi, gepedek mi, gepegerah mi, gara-gara geikat mi, walaupun naga sembahyang lima wate, naga puasa dan sebagainya, tapi gara-gara akhlaknya tidak bagus terhadap seekor binatang, sehingga dia dimasukkan ke dalam neraka Allah. Na'udzubillah min dzalik. Sebaliknya, Imam Al-Ghazali sambil beliau mengarang kitab, tengah beliau mengarang kitab, maka ada satu ekor nyamuk atau lalat masuk dalam tinta dan dia minum tinta tersebut. Maka belahan kasihan daripada Imam Nawawi terhadap nyamuk atau lalat tersebut, kadang jih duk, kadang jih gerah jih, maka hana nepoh oleh Imam Ghazali sampai katrau jih binatang yang baru dipoh. Maka inokuh kepegah dalam sejarah-sejarah, Imam Ghazali diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala gara-gara kasihannya terhadap seekor nyamuk. Maka Allah belahan kasihannya juga
kepada Imam Ghazali. Wa qala rajulun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, "Ausini ittaqillah haitsu kunta." Qala, "Zidni." Qala, "Attabi' as-sayyi'ata al-hasanah tamhuha." Qala, "Zidni." Qala, "Khaliqin nasa bi khuluqin husni." Artinya, berkata seorang laki-laki bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Beri wasiat olehmu akan aku, ya Rasulullah." Nabi nasihat kelu, beri wasiat kelu dengan berbuat kebajikan. Maka sabdanya Rasulullah, "Takuti olehmu akan Allah." Yang pertama, you takut pada Allah. Artinya, you pubut suruh, you pedi oh tegah yang larang Allah hang kebi kerja. "Takuti olehmu akan Allah sekira-kira di mana ada kamu." Pat mantam tetap demangkut kepada Allah. Pat mantam mayu takut kepada Allah. Maka pernah dicoba oleh Sirah Gurai bak murid-murid bak masa awal kun Sirah Gurai bak murid nah tujuh dua murid kekul le Gurai bak murid yang tujuhnya yang pas sikit empat mana siapa-siapa si bat tempat yang anak sokala. Maka cok sikit siapa-siapa oleh murid-murid dan mana siapa-siapa mudah berangkat. Nazra murid dalam pandangan orang lain muridnya yang paling bangai. Jadi cok si sikinan cok si mana ibu murid-murid lain ladung gesi dalam rumah ladung gesi dalam palang mon. Adung gesi bak tempat yang hana sokalan merup pandangan kaya. Tapi oleh si muridnya yang sedonya yang dianggap bangai lorak, hana gesi. Hana gesi itu. Lalu, gohoi le murid bandung. Bertanya, gohoi le gure bandung. Bertanya, kalau nasi, bak tempat yang hana sokalan, maka jauh oleh murid-murid kaya, kalau lonsi. Nah, kepegah kalau gesi. Yang pada pah nak sokalan lon simpan si dalam rumah. Hana sokalan hana, mak lu hana, ayah lu hana, sura-sura hana mdro. Lon mdro lon sungai. Ya, dia wala im nancit. Adi nam ro murid yang nasi mano. Yang siro hana si. Kita yo. Idran bakah hana nasi mano. Hana lupa si. Karena pak mentang nak sokalan. Man sokalan Allah Ta'ala. Maka bawa tayang ke baru ditipu oleh murid-murid yang lain bahawa si muridnya yang lebih ilmi. Maka mendapat ijazah dari gurunya murid tersebut. Walaupun dalam pandangan orang lain jih yang paling bodoh, yang paling bangai menyodayukun. Tapi itulah yang cerdas. Nah, nyo menanci no. Nah Allah berangkapat mentong ke tanya hon aja Allah selalu kalang ni. Kan Allah ada di mana-mana kau yang buka. Yang tak salah haju. Ya, Allah selalu. Ya, nah. Ya, ke kalang tanya. Tanya empat mentang tanya Allah kalang tanya. Empat mentang tanya Allah kalang tanya. Kan Allah ada di mana-mana. Tanya najak kena sigo, najak kena sigo, najak kena sigo. Ho najak. Najak Mekah, najak Madinah, najak Malaysia, najak kena, najak kena. Allah selalu kalang tanya. Allah selalu intip dia. Allah selalu awasi dia. Kan Allah nak di mana-mana. Kalau tak Tuhan tak lagi kan. Kau mana? Jadi tetap ke dia. Dalam dia itu kekalan oleh Allah SWT. Maka dia ke juga. Ke Rasulullah. Takuti olehmu akan Allah sekira-kira di mana adamu. Maka berkata pula ia. Tambahi akan aku ya Rasulullah. Nak tambah lah. Bebacut kong nasihat kelun. Bebacut kong wasiat kelun. Maka sabdanya, iringi olehmu akan kejahatan itu dengan kebajikan. Andai kata, kadang karuh mempubuk kejahatan. Iringi astagfirullah. Kadang karuh mempubuk kejahatan. Mesirkah. Kadang-kadang karuh mempubuk kejahatan. Geyu iaitu pubut amalan kebajikan. Geyu astagfirullah. Ya.
Indonesia menghapuskan akan dia. Dihapus amalan kejahatan mana oleh amalan kebaikan. Bana salah, astagfirullah. Bana salah, astagfirullah. Kerja pula. Ampun dosa kena dosa bubut. Tapi yang dosa raya, yang payah taubat nasuha. Pertama syarat taubat nasuha, benci terhadap dosa tersebut dan menarik diri, meninggalkan daripada dosa tersebut dan berdekat diri tidak kembali lagi terhadap dosa tersebut. Walaupun dia mampu untuk kembali lagi pada dosa tersebut. Napa yang ada tenaga untuk jama masjidnya? Hang jali. Ya berukun taubat nasuha. Nyokon. Kali kena. Nyokon kali kena. Kalau pegah beli baju judian. Judian. Hi sang mangat dia. Hi sang namanang dia. Padahal bupu yang nabi. Ya. Abi. Kameng-kameng. Ambil hiti-hiti. Ada rumah-rumah pembelum. Bama yang judian. Ada ini-ini yang pegalak bama yang judian. Maka. Yang kena. Pegah hang lebih kisah kena. Pakat, karena ijih dapat menghancurkan itu kebaikan ini. Nah, maka tobat, harus tobat betul. Bentre kali nak mengat badan, kali beran badan, tak kenal lo. Yang hana kelam, tobat nasuha, pusingnya ke, coba-coba tobat, coba-coba. Agak urung je barak, hana kabran badan, tak kenal lo. Kabran badan, tak kenal lo. Toba lelong. Yang toba jaju. Toba jaju. Toba jaju sampai. Ikun le syaitan. Talulu. Daripada lumpur dah kata. Tetap bepiu. Kai tarik lom masjid. Tetap jak lom matobat. Itarik lom iranti lom. Jak lom bertobat. Jak lom bertobat. Istighfar dulu. Dah minta ilmi-ilmi dulu. Memang walaupun iranti le masjid. Kadikrasi le masjid. Tetap. Kita yang bertobat, bertobat. Kadang mati kita yang dalam keadaan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang berat. Tapi adik berat, tak ilah daya pecu-pecu. Walaupun kita yang kadang-kadang kadikrasi le maksiat keberatan, tapi adab dengan Allah benar. Artinya kita adab dengan Allah. Cuma yang lima waktu kita tinggal. Puasa Ramadan tak tinggal. Yang nak kena zakat, tak boleh zakat. Latruh nisab harta ni. Belajar wajib, jak wajib. Ada yang terjebak lelong dalam masjid. Baik tinggal yang tajik. Karena pada hakikatnya, bila kita tengok ada Allah tak indahkan. Masjid kah dikeroyok, kita tengok. Kah dikerasi, kita tengok. Pada hakikatnya, di sedang tu, bila kita tengok betul-betul, ya, tak penuhi ada Allah, maka akan ditarik oleh Allah kepada Allah, maksa bosa. Bukan karena anda tertinggai ada Allah. Hadap dengan Allah, beda tinggai ada Allah. Qala Abdullah bin Samrah. Kunna inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ra'aitul bariha ajaban. Ra'aitu rajulan min ummati ja'ian aruk batahi wa bainahu wa bainallah azza wa jalla hijab fa jaa husnu khulqihi fa adkhalahu ala Allah ta'ala. Artinya dikata Abdurrahman bin Samrah, nikun oleh Abdurrahman bin Samrah radhiyallahu an, adalah kami pada hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu di samping Rasulullah, kamu tengah duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bersabda ia, bahawa dia bersabda oleh Rasulullah SAW, pun bersabda oleh Nabi. Aku pada malam itu, pada malam Isra' Mi'raj, melihat akan suatu yang ajib. Berkali Nabi, bahawa sahabat, di antara lain Abdullah bin Samrah, bahawa dia lun Isra' Mi'raj, lalu kalian sabuh keganjilan, sabuh hal yang cukup ngeji. Yaitu akan seorang laki-laki daripada umatku. Padahal ia berjalan atas dua lututnya. Gejak dengan dua tuut. Berarti gejak dengan dua tuut. Benar, mencu. Dan adalah antaranya, ada antara Allah Azza wa Jalla itu dinding.
Sementara urang agamnya beno yang jangan tuut ngan Allah na pada hantu ba Allah. Maka datang perangainya yang baik itu kepadanya, maka memasukkan perangainya yang baik akan dia kepada Allah Ta'ala. Jadi ipetruk le perangai yang God kepada Allah Ta'ala. Mampu Nabi na berempat dengan Allah na otai Isra' Mi'raj. Mampu Nabi na berempat dengan langsung dengan Allah na. Na berempat langsung dengan Allah. Cuman Hana gedo'o iban kaifiat untuk kepegah bagetanyo. Untuk kepegah bagetanyo hanje pegah. Kerana itu hanya pegah. Hanya pegah kaifiat bagaimana. Jadi hana tidak bisa dia disampaikan kaifiat. Dalam bahasa tanyong kun, hana kedukri sampaikan kaifiatnya. Karena Allah hana mengkaifiat. Hana kaifiat. Jadi Rasulullah dapat sampai kepada yaitu melihat Allah. Bahkan di dalam kitab ayat Rasul juga, ru'yah Allah fi dunia jawas, tapi hana wujud, kecuali yang ada wujud ialah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya naurun yang lain nya buka lumbuk lam bukalan Allah subhanahu wa taala nya urang kapungo ka ila. Karena yang na tok yang boleh cuma hanyalah ba Allah ba Rasulullah bade Isra Mi'raj yang berempak dengan Allah subhanahu wa taala, bukan dalam arti kata Allah di siratul muntaha, Rasulullah di siratul muntaha. Allah hana bertempat. Dah hanya tak pegah tempat karena hana tempat. Ba Allah mukhalafatul hadi. Qiyamu min nafsi wahdaniyah. Jadi hana kaifiat Allah. Rasulullah paham untuk dirinya tapi tidak diizinkan untuk menyampaikan kepada umat tentang hakikat-hakikatnya itu. Maka oleh karena demikian nyoknya. Karena kepada antara uragam menongan Allah Subhanahu wa taala, maka uragamnya truk kan, karena uragamnya nak berbuat akhlak yang bagus. Sehingga truk god akhlaknya dipetruk oleh god akhlak urang agama nang kepada Allah. Bahkan di hari akhirat tengah nak ziarah Allah juga. Urang hameh ya ziarah Nabi, urang Jumat ziarah Allah. Maka dalam dunianya yujak sumujit urang Jumat. Bagi bedaih rumah dia. Saya kata truk watak Jumat puas 12. Kata ya eh. Baik. Pusik jauh semuji. Mahan ham rempak ziarah Allah di hari akhirat. Maka nyokuh perlai kata nyokuh. Dahwi bahawa akhlak yang bagus itu sangat-sangat iaitu perlu. Sangat-sangat baik. Dan perlai kata nyokuh iaitu amalkan. Bagaimana akhlak kita dengan Allah, akhlak kita dengan Nabi, akhlak kita dengan guru kita, akhlak kita dengan dua orang tua kita, akhlak kita dengan sesama Muslim, akhlak kita dengan binatang, dengan tumbuhan, bahkan kebukah rajak berjalan yang tertarik baknya, tertarik bak aji, tertarik li umur rundung dan janganlah jak lamblang mentarik padi-padi gop yang kebukah salah sapuh tanda panu umur, salah sapuh tanda panu umur. Maka karena demikian nyokonyo uyu puji ahal lagi mungkin ana ku mantang selaku nasihat singkat kiranya dapat bermanfaat. Adana Allah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Mutiara Hadis. Barang siapa ditimpa musibah dalam hartanya atau pada dirinya, lalu dirahasiakannya dan tidak dikeluhkannya kepada siapapun, maka menjadi hak Allah untuk mengampuninya. Hadis Riwayat At-Tabrani.

0: ilahi.
1: Suatu cara untuk mencapai tujuan dengan tidak mengenal putus asa, menyerah bahkan kelesuan serta pamrih, itulah disebut jihad. Namun jihad tidak dapat dilaksanakan tanpa modal. Karena itu, jihad disesuaikan dengan modal yang dimiliki dan tujuan yang ingin dicapai. Dengan modal itulah, maka seorang mujahid tidak mengambil tapi memberi. Dan bukan mujahid yang menanti imbalan selain dari Allah semata.

Allah berfirman, siapa yang berjihad, maka sesungguhnya ia berjihad untuk dirinya sendiri. Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu apapun dari seluruh alam. Oleh sebab itu, jihad harus dilakukan dengan penuh kesadaran, berdasarkan ilmu pengetahuan serta jauh dari paksaan. Karena itulah, seorang mujahid bersedia berkorban.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari neraka setiap siang dan malam dalam bulan Ramadan, dan semua orang muslim yang berdoa akan dikabulkan doanya. Hadis riwayat Al-Bazzar, Ahmad, dan Ibnu Majah.

0: Pastikan. Pastikan RRI Sabang masih bersama Anda.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: ini.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami di RRI Sabang Frekuensi 94 MHz. Dan pendengar, saatnya saya ajak Anda untuk mendengarkan drama radio untuk malam ini dengan judul Cahaya di Balik Siaran Bola, produksi RRI Singaraja. Selamat mendengarkan.
2: RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: satu RRI di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI.
1: Suara stadion rasanya gak pernah berubah. Tendangan bola, suara itu kayak masih sama seperti belasan tahun yang lalu. Waktu aku masih duduk di bangku sekolah dasar, setiap istirahat yang ada di pikiranku cuma satu, sepak bola. Aku selalu yang paling semangat berlari di lapangan, kadang sampai lupa waktu. Aku ingat hari itu, matahari sangat terik. Kami sedang bermain seperti biasa. Lalu seseorang menendang bola dengan sangat keras. Aku sempat mendengar temanku berteriak untuk berhati-hati. Arga, awas! Lalu semuanya gelap. Aku masih ingat rasa takut itu. Aku membuka mata berkali-kali, berharap cahaya kembali muncul. Tapi yang ada, hanya kegelapan. Waktu itu aku marah. Marah pada keadaan. Marah pada diriku sendiri. Aku pikir hidupku selesai. Aku pikir mimpiku hilang bersama dengan penglihatanku. Hari-hari setelah itu terasa berat, sangat berat. Aku gak mau keluar rumah, gak mau bertemu dengan teman-teman. Aku ngerasa hidupku sudah berakhir. Tapi ternyata aku salah. Kehilangan penglihatan memang mengubah hidupku, tapi bukan mengakhiri hidupku. Justru dari situlah aku belajar melihat dengan cara yang berbeda. Kalau dulu aku bermimpi menjadi pemain sepak bola, sekarang aku bersyukur bisa menjadi guru, bisa membantu anak-anak disabilitas percaya pada diri mereka sendiri.
2: Arga? Nak? Sedang melamun lagi nih, Nak.
1: Ibu?
2: Sedang mengenang masa lalu lagi.
1: Ya, tadi ada suara tendangan bola di radio, Bu. Entah kenapa, aku langsung teringat kejadian waktu SD, Bu.
2: Ibu juga masih ingat hari itu. Dulu ibu sangat takut kehilangan semangatmu, Nak. Bukan kehilangan penglihatanmu, tetapi kehilangan harapanmu.
1: Waktu itu aku memang ngerasa semuanya udah selesai.
2: Ibu tahu, kamu bahkan tidak mau keluar kamar sehari-hari, tidak mau bertemu teman-teman kamu, bahkan tidak mau sekolah. Tapi lihatlah dirimu sekarang, Nak. Kamu sudah berhasil menyelesaikan sekolah. Kamu kuliah dan sekarang bekerja. Kamu menjadi guru yang pastinya membantu banyak anak-anak disabilitas menemukan kepercayaan diri mereka.
1: Ya, semua itu karena ibu. Ibu yang gak pernah menyerah mendampingin Arga.
2: Tidak Arga. Semua itu karena kamu. Ya, kamu memilih untuk bangkit, Nak. Mungkin Tuhan menutup satu jalan, tetapi Tuhan membuka jalan yang lain. Kalau dulu cita-citamu menjadi pemain sepak bola tidak terwujud, sekarang kamu menjadi cahaya bagi anak-anak yang membutuhkan semangat, Arga.
3: Siap-siap. Konsentrasi sudah dilakukan.
2: Nah, tim kesayanganmu mencetak gol tuh sepertinya, Arga.
4: Iya, Bu. Dulu aku pikir sepak bola udah pergi ya dari hidup seorang Arga gitu. Nah, lewat radio aku bisa membayangkan setiap umpan, setiap tendangan, setiap gol. Ini seolah-olah aku ikut main bersama mereka, Bu.
2: Dari nada suaramu saja, ibu sudah tahu kamu pasti sedang senang. Iya, betul ya?
4: Iya, Bu. Kalau dengar siaran bola, ini kayak rasanya selalu semangat.
2: Dulu waktu kecil juga begitu. Kalau sudah ada pertandingan, susah deh disuruh pulang.
4: Benar juga ya, Bu. Kadang sampai lupa makan kalau udah main bola. Ya, kerinduanku kepada sepak bola nih terobati sekarang di sini, Bu. Lewat suara-suara yang menemaniku sejak kecil. Aku memang gak bisa lagi berlari lapangan. Gak bisa lagi ngelihat bola melaju ke gawang. Tapi setiap kali dengar siaran pertandingan di radio, rasanya kembali berada di sana.
2: Tapi Arga, sekarang ibu sangat bersyukur.
4: Bersyukur kenapa, Bu?
2: Ya, karena meskipun hidupmu berubah, semangatmu tidak ikut hilang. Ya?
4: Ya, sempat hilang sebenarnya, Bu. Setelah kejadian kemarin, aku ngerasa semuanya selesai.
2: Iya, ibu tahu. Dan ibu juga ingat bagaimana kerasnya kamu berjuang untuk bangkit lagi.
4: Kalau bukan karena ibu yang terus nyemangatin, ya mungkin aku gak akan sampai di sini.
2: Jangan begitu. Ibu kan hanya menemani Arga. Yang menjalani semua proses itu ya tetap kamu. Dan kamu sudah membuktikannya.
4: Sekarang giliran Arga, Bu, yang ingin membuktikan kepada murid-murid di sini ya, kalau mereka juga bisa berhasil.
2: Mereka pasti beruntung punya guru seperti kamu.
4: Bisa aja, Ibu. Aku cuman pengen mereka gak nyerah sih. Seperti dulu, aku hampir nyerah, Bu.
2: Iya, karena kamu pernah merasakan sulitnya bangkit. Makanya, kamu tahu cara menguatkan orang lain. Kalau begitu, sekarang ibu yang mau mengingatkan sesuatu.
4: Apa sih itu, Bu?
2: Jangan pernah berhenti bermimpi. Meskipun jalan hidup berubah, mimpi tetap bisa dicapai dengan cara yang berbeda.
4: Aku akan ingat terus itu, Bu.
3: Emil Audero, ya. Masih terjadi duel di udara. Kevin Dix coba mendekati oleh Romeli.
4: Gol! Akhirnya gol juga, Bu.
2: Senangnya sampai seperti anak kecil lagi kamu, Arga.
4: Ya, begitulah, Bu. Karena siaran seperti ini nih kayak ngebantu banget ngerasa deket lagi sama sepak bola.
2: Dan ibu senang ngelihat kamu tetap tersenyum setiap mendengarnya.
4: Makasih ya sudah selalu ngedukung aku, Bu.
2: Dan terima kasih juga ya karena kamu tidak pernah menyerah, Nak.
5: Di balik suara sorak penonton dan riuhnya pertandingan yang mengalun dari radio, tersimpan kisah tentang keteguhan hati dan kasih sayang yang tak pernah padam. Arga memang kehilangan penglihatannya akibat sebuah peristiwa di masa kecil. Namun, ia tidak kehilangan semangat untuk melanjutkan hidup dan meraih masa depan. Siaran sepak bola di RRI bukan hanya menjadi pelepas rindu Arga terhadap olahraga yang dicintainya, tetapi juga pengingat bahwa setiap keterbatasan tidak pernah menjadi akhir dari sebuah perjalanan. Sebab harapan selalu ada bagi mereka yang memilih untuk terus melangkah dan tidak menyerah pada keadaan. Dari sebuah radio, dari sebuah kenangan, dan dari sebuah semangat yang terus dijaga, Arga membuktikan bahwa cahaya tidak selalu hadir melalui mata yang melihat, melainkan juga melalui hati yang tetap percaya dan berani bermimpi. Demikian drama radio Cahaya di Balik Siaran Bola, persembahan Teater Kris, keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, baru saja kita dengarkan ya dialog drama radio. Baru saja kita dengarkan drama radio dengan judul Cahaya di Balik Siaran Bola, produksi dari RRI Singaraja. Dan selanjutnya kita juga akan mengikuti program Tajwid ya. Ini langsung dari Pro 1 Banda Aceh untuk malam hari ini ya. Malam Jumat untuk 2 Juli 2026. Selamat mendengarkan.
1: Nahudan wa nadhira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Saudara para pendengar, qari dan qariah, hafidh-hafidhah, kembali hadir bersama Pro 1 RRI Banda Aceh siaran tajwid dengan makra kajian pertemuan ini, yaitu surah Al-Anfal ayat 42. Surah Al-Anfal ayat 42 sebagai makra pada malam ini yang kita kaji, dan nanti setelah bahasan tajwid sedang berlangsung Anda dapat membaca makra ini dengan hubungkan bersama nomor 0651443336. Jadi malam ini kita bacakan saja satu ayat, karena ayat ini termasuk ada beberapa baris, termasuk panjang. Ya, mari kita mendengar membaca bersama makra berikut ini, surah Al-Anfal ayat 42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو

ويحيى من حي عن بينة إن الله

0: Saudara pendengar, saudara qari dan qariah, saatnya kini Anda dapat membacakan makra surah Al-Anfal ayat 42. Silakan dengan nombor hubung 0651 44336. Sambil menunggu Anda bergabung, mari kita lihat perbedaan lafaz, yaitu pada kalimah anintum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, silakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم

0: يا أنبينا وإن الله لسميع عليم. Sampai sini Ustaz ya.
1: Iya, ini Diana di mana?
0: Masih di sini, rencana mau balik juga ke sana.
1: Oh iya ya. Bulan kemarin itu enggak tuntas ya.
0: No, ya.
1: Yes, ya. Ya baik.
0: Badaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama sekali Diana di Sigli. Ya, silakan setelah Diana masih menunggu Anda. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Pak.
1: Ya, silakan Pak Rusli. Sudah berapa kali absen Pak Rusli?
2: Ya,
1: oh iya. Oh, dengan ya, silakan.
2: 42
1: ya.

0: ويحيى من حيا عن بينة وإن الله لسميع عليم صدق الله العظيم.
1: Ini dengan siapa belum kasih nama ini?
2: Rasli, Pak.
1: Oh, Pak Rasli, ya. Oh iya, Pak Rusli Surin. Tadi lain kesalahannya. Ya, terima kasih Pak Rusli sudah bergabung kembali.
2: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Setelah Pak Rusli, silakan. Selainnya, ya, sambil menunggu Anda bergabung, kita lihat ayat 41 yang perbedaan lafaz. Dengan kalimah tum, anintum. Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Ustaz.
1: Ya, silakan Ibu Nur.
3: Ibu Rosna, Ustaz.
1: Oh ya, Ibu Rosna, masih bertukar-tukar suaranya.
3: Ustaz, teman-teman ya. Lain enggak ikut malam ini ya.
1: Oh, enggak ikut. Ya, baik. Silakan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله

0: والرقم أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم بال
1: Ibu Nur, Ibu Nur, ini kan tawa'adtum, ini sudah diidgham ke dalam ta dalamnya menjadi lafaz tawa'adtum, tidak ada lagi pakai de. Walau tawa'adtum, ya. Ya masih de, enggak ada de. Walau tawa'adtum.
0: Atum.
1: Iya.
0: Walau tawa'adtum lakhtalaktum fil mi'ad.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Nursiah di Pulau Aceh. Iya, setelah Ibu Nursiah, silakan masih bersama Pro 1. Assalamualaikum. Ya, suara radionya, volume radio mohon dikecil. Assalamualaikum, dengan siapa?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Bu Nurjizah.
2: Iya, betul.
1: Iya, silakan Bu Nur.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nur Azizah di Lam Ara, Banda Aceh. Iya, silakan setelah Ibu Nur Azizah. Iya, baik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, apa itu? Ah. Dengan siapa?
1: Waalaikumsalam, Ustaz.
0: Waalaikumsalam, dengan Humaira.
1: Halo?
0: Dengan Humaira, ya? Tidak jelas, iya. Dicoba lagi dengan pasti, dengan baik. Ya, supaya suaranya terang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bu Noleli, silakan.
1: Betul, Ustaz.
0: Iya.

0: وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Hu Merah di Sigli. Ya, baik. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, kembali dengan Pak Nur Leli.
2: Mudah-mudahan jangan putus lagi.
1: Iya. Silakan.

0: الحسن وورق بؤس ولا منكم.
1: Ibu Nuleli.
0: Ya.
1: Ya, coba kuswa itu panjang ya. Al kuswa war kemudian ra tasdid war rakbu asfala minkum. Ya. Wa hum bil udwati
0: iz antum bil udwati dunya wa
1: ya, ianya panjang.
0: Kenapa?
1: Ianya panjang. Bil udwati dunya wa hum. Nanti quswa satu lagi panjang, kemudian warakbu. Ya, coba id an

0: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى
1: بينة. ادعم بغنه.

0: المرسلين وإن الله لسميع عليم. Terima kasih Ustaz.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu Nur Leili sudah menyempurnakan bacaannya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya,
2: Ibu Mardiana dari Gresik, Jakarta.
1: Oh ya, tadi di Biro Sabah Burasna enggak jadi.
2: Iya.
1: Ya, silakan Ibu Mardiana.
2: Mardiana.
1: Mardiana.
2: Iya, udah.
1: Ya, suaranya, volumenya boleh dikecilkan?
2: Boleh kecil.
1: Ah, masih suara.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

ويحيى من حي عن بينه وإن

0: 我的功劳劳力。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhnya Ustaz.
1: Ibu Marlinda.
0: Ibu Marlinda satu lagi.
1: Ya, silakan Ibu Marlinda.
0: Ini ada Ibu Erni ada di sini.
1: Ini. Oh, dah nanti ya. Ini dengan siapa dulu? Erni dulu apa Marlinda?
0: Erni ya.
1: Erni dulu.
0: Ya,
1: ya. Ya, silakan Ibu Erni.

0: Sadaqallahu azim.
1: Lanjut Mbak Linda.
0: Ibu Marlinda enggak bisa Ustaz.
1: Oh enggak, siapa lagi setelahnya? Ada lagi yang lain?
0: Sudah ada lagi Ustaz.
1: Oh enggak ada lagi, cuma 3 orang ya, 4.
0: Ya, berhalangan.
1: Oh iya iya iya, ya baik.
0: Sudah Ustaz ya?
1: Iya, semangat. Ya, demikian saudara pendengar, sudah membacakan dari ini satu pengajian ini, pengajian di Miftahul Abrar di Kayjato ya. Di Kayjato ada berapa orang tadi? Hanya 3 orang hari ini. 3 qariah yang sudah membacakan. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Ustaz.
1: Iya, Ade Seleha, silakan.

0: Halakan bayyinati wa yahya man hayya an bayyina fa inna allaha lasami'un alim. Sadaqallahul azim.
1: Lanjut, nanya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanya silakan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya antum bil udawati dunya wa hum bil udawati uswa wa rakbu as'ala minkum walau tawa'attum la talabtum fil mi'ad walakin liyaqdiya Allah.

0: ويحيى من حي عن بينه وإن الله لسميع عليم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya neknya dan adik Saleha di Matai. Ya baik, saudara pendengar masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Silakan gabungkan diri Anda dengan Pro 1 RRI Banda Aceh. Nomor kontaknya 0651443336. Maqra' surah Al-Anfal ayat 42. Sambil menunggu Anda bergabung, mari kita lanjutkan lagi dengan bahasan. Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Ibu Nurjannah?
2: Enggak, ini dengan Bu Ani.
1: Oh iya, Bu Ani, masih bertukar suaranya. Di Imasin?
2: Iya.
1: Iya, silakan Bu Ani.

إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى.

0: Ustaz baca tanya di ini kan filmi apakah boleh wakaf itu?
1: Seharusnya tidak boleh.
0: Tidak boleh kalau wakaf lah tidak boleh ya.
1: Kalau wakaf nanti ulang lagi itu dari lah talaf tu. Ini apalah la itu la wakfi. Kemudian di bawahnya juga ada tu. Maf'ul lali. Maka buat tanda tasdid. Berarti la itu tidak boleh diwakafkan. Oh. Ya.
0: Itulah kadang-kadang kan di sini ada yang wakaf langsung sambung walakin gitu.
1: Iya, mau ditegur kata tadi langsung ada yang putus-putus sini. Iya, demikian kalau adalah itu lebih bagus kita sanjung apa langsung saja. Tapi kalau memang waktu desa nanti diulang lagi.
0: Iya.
1: Setelah sebelumnya ya.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu Ani di Imasin. Iya, silakan setelah Ibu Ani dengan 0651443336 menunggu Anda dan sambil Anda bergabung dengan kita bahas ini dengan makra di atas. Pada kalimah animtum, ya, di sini terdapat isim dhamir jama' mudzakkar muhattab, jadi tum. Ya, Imam Qalun dan Qumbul menambahkan waw mati setelah mim mati. Dan harakat mim dihidupkan dengan baris dhammah, yaitu mu, animtumu dalam keadaan wasal. Kemudian syai, Imam Waras membacakan yi panjang syai, tiga alif enam harakat. Kemudian apabila wakaf, Hamzah itu ditashilkan syai oleh Imam Hamzah. Dan apabila wasal, Imam Hamzah mensaktahkan, artinya memutuskan, mendiamkan suara dan nafas setelah baca syai. Min syai in fa'annallah. Ini Imam Hamzah. Kemudian qurba dan yatama, Imam Waras, kemudian Imam Abu Amru, Imam Hamzah, Al-Kisai dan Khalaf membaca dengan imalah. Imam Waras membaca dengan imalah baina-baina, qurbe wal yatame, kemudian Imam Abu Amru dan Al-Ashab, ya Al-Ashab artinya Imam Hamzah Al-Kisai Khalaf membaca dengan imalah mahdhah, mendekati imalahnya itu kepada bacaan vokal i menjadi mi. Al-Qurbi wal-Yatami, nah, ini Imam Hamzah Al-Kisai Khalaf. Kemudian kuntum menjadi kuntumu seperti di atas tadi. Dan bertambah Imam Waras di sini, karena setelah Imam Waras setelah kumtum hum him, kum bertemu alif setelahnya, maka dipanjangkan sampai tiga alif enam harakat. Kemudian amantum, ini a memanjangkan tiga alif enam harakat oleh Imam Waras. Amantum, nanti kalau akhirah, akhirah, pokoknya yang a itu mat menjadi panjang tiga alif enam harakat. Kemudian tum, seperti tadi di atas, Imam Qalun dan Kumbul membaca dalam keadaan wasal dengan tumu. Berikut iltaqa, ya kalau berhenti yaumal taq. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Ibu Nani.
2: Iya.
1: Iya. Silakan Ibu Nani. Ya, suara itu Bu Nani.
2: Iya, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
1: الرحيم. Kamu hilang suara Bu?
2: Tidak.
1: Lanjut.
2: Iya.
1: Lanjut.
2: أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والزكب
1: والأسفل والركب
2: والركب. Ya,

0: Miad.
1: Nah, ini kita ulang nih. Karena lam itu tidak boleh. Seharusnya lebih bagus waqaf tadi minkum karena qafla al waqfu aula. Ya, nanti la ikhtalaftum di apa? Dilangsungkan saja di la itu bukan waqaf. Nah, la itu la waqfi. La ikhtalaftum fil mi'adi walakin. Ah, silakan Bu.
0: Ustaz, diulangnya mana walau?
1: Oh, boleh. Tapi nanti apa boleh dilintaskan di la tadi? Dicoba dulu.
0: Ya, Ustaz.
1: Walau tawa'attum, bukan adatum. Attum, ya idram, takaribain ini ya.
0: Ya, Ustaz.

0: Ada.
1: Ah, kan? Berhenti di sini boleh, tetapi harus kita atlet lagi ke belakang. Kita ambil lagi di lah talaftu. Iya, karena la waqfi tidak boleh berhenti dan sambung. Boleh berhenti dari saat seperti tadi, tapi diulang lagi setelahnya. Sebelumnya, lah talaftu, Bu?
0: Iya, Ustaz.
1: Iya.

0: أمرا كان مفعولا.
1: Nah, di sini juga tanda la ya. Kalau la boleh berhenti, tidak boleh berhenti. Maksudnya enggak boleh berhenti di situ, diambil napas baru setelahnya.
0: Iya, iya.
1: Nah, berarti di sini kita ulang di mana, Bu?
0: Walakin.
1: Nanti kesanggup lagi nanti. Boleh di kana saja ya. Ah, kana maf'ulan.
0: Coba, Ustaz ya.

0: صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu Nani di Lambu. Ya, setelah beliau ini silakan masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Silakan dengan 0651-44336 surah Al-Anfal ayat 42. Sambil menunggu kita lanjutkan. Kuntum jadi kuntumu imam kalun kumbul waras. Kemudian a imam waras panjang 3 alif 6 harakatum menjadi tumu lagi imam kalun dan kumbul. Berikutnya furqan yaumul taqa, ya imam waras Abu Amru imam Amru enggak ikut karena ini kata ke ya. Taqa enggak ikut imam Abu Amru. Imam waras Hamzah Al-Kisai khalaf membaca Al-Taqai apabila waqaf Imam Waras Taqi oleh Imam Al-Ashab tadi, yaitu Imam Al-Ashab Hamzah Al-Kisai khalaf. Kemudian Syai'in berikutnya lagi panjang Imam Waras Syai'in. Kemudian apabila waqaf oleh Imam Hamzah Syai Tasil Hamzah. Kemudian apabila wasal oleh Imam Hamzah menjadi septa Syai'in Qadir. Iya. Silakan masih menunggu anda Pro 1 RRI Banda Aceh untuk bergabung membacakan makra surah Al-Anfal ayat 42. Silakan nomor kontak 0651-44336. Sambil menunggu kita bacakan makra yang baru kita bahas dengan perbedaan lafaz Imam Waras.

يوم الفرقان يوم التقيان.

شيء والله على كل شيء قدير. إمام قالون واعلموا

والله على كل شيء قدير. Kita berikut ini lanjutkan dengan id antum. Imam Waras menambah menakalkan baris alif ke huruf sebelumnya apabila huruf mati. Id antum pindahkan baris alif ke huruf dal menjadi nakal id antum. Imam Hamzah sakta id antum. Kemudian tum lafat tumu oleh Imam Qalun dan Qumbul. Bila udwah, Imam Ibn Kathir membaca ain dengan kasrah bila idwah. Apabila waqaf al-udwah ini oleh Imam Al-Kisai menjadi imalah mahdha waw bila udwih. Dunia, Imam Waras Abu Amru Hamzah Al-Kisai khalaf membaca dengan imalah dunyi. Imam Waras dunyi. Wahumu Imam Qalun dan Qumbul. Bila udwah tadi seperti depan, Imam Ibn Kathir Aidawah. Apabila waqaf oleh Imam Al-Kisai dengan Udwih. Al-Quswa Imam Waraj, Imam Hamzah Al-Kisai dan Khalaf membaca dengan Imalah Mahdah. Berikut dengan minkum apabila wasal dengan minkumu. Antum antumu Imam Qalun dan Qumbul. Khalaftum khalaftumu Imam Qalun dan Qumbul. Bayyinah apabila waqaf oleh Imam Al-Kisai dengan bayyinih. Karena tak merbutah. Yahya Imam Waras. Kemudian Imam Hamzah Al-Kisai dan Khalaf dengan imalah. Kemudian kali menjadi Yahya. Sementara kalimah Hayya Imam Nafi' Abu Ja'far Al-Bazzi Syu'bah Ya'qub Khalaf membaca dengan Hayya. Hayya dengan melepaskan tasdid. Ya baik, sekarang dengan Imam Waras.

0: صدق الله العظيم. Saudara pendengar, saudara qari dan qariah, sampai di sini pertemuan tajwid. Semoga bertambah baik dalam membaca Al-Quran. Terima kasih ya yang sempat bergabung malam ini, yaitu Diana Sigli, kemudian Pak Rusli Surin Banda Aceh, kemudian Rasna Kaijato, kemudian Bu Nur Siyah Pulau Aceh, Nur Hazizah Lam Arah Banda Aceh, kemudian Ibu Nur Laili di Pagar Air Aceh Besar, kemudian Ibu Homera di Sigli, Merdiana Guci Kaijato, kemudian Erni Guci Kaijato, Ibu Rasna tadi di Kaijato juga, Kaijato, Erni, kemudian Ade Saleha dan neknya di Matai, kemudian Ibu Ani di Imasin, dan terakhir Ibu Nani di Lambu Banda Aceh. Dan bagi anda belum sempat, silakan tunggu pada Kamis malam, Jumaat akan datang. InsyaAllah pelajaran tajwid akan hadir kembali bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
2: RRI Sabang, kanal inspirasi dan informasi.

0: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. RRI.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Surabaya Dengar, dimanapun Anda berada. Kembali RRI Sabang mengudara hari ini untuk edisi Jumat 3 Juli 2026. Dari jalannya Sudarso nomor 65 Kota Sabang, saya yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sabang, sekali di udara, tetap di udara.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, hiduplah seorang janda miskin bersama seorang anak gadisnya di sebuah gubuk tua di pinggiran kota Mekah. Keduanya sangat rajin beribadah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Setiap pagi selesai sholat subuh, keduanya memerah susu kambing di kandang. Penduduk kota Mekah banyak yang menyukai susu kambing wanita itu karena mutunya yang baik. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Setelah beberapa saat berkeliling, sampailah Khalifah di pinggiran kota Mekah. Beliau tertarik melihat sebuah gubuk kecil dengan cahaya yang masih tampak dari dalamnya yang menandakan bahwa penghuninya belum tidur. Khalifah turun dari kudanya, lalu mendekati gubuk itu. Samar-samar telinganya mendengar percakapan seorang wanita dengan anaknya. "Anakku, malam ini kambing kita hanya mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan kita besok pagi," keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya yang beranjak dewasa itu menghibur, "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi." "Tapi anakku, aku khawatir para pelanggan kita tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu kita ini kita campurin air supaya kelihatan banyak?"
1: "Jangan, Bu," gadis itu melarang. "Bagaimanapun, kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati." Dari luar gubuk itu, Khalifah Umar semakin penasaran, ingin terus mendengarkan kelanjutan percakapan antara janda dan anak gadisnya itu.
0: "Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu?" kata janda itu kepada anaknya.
1: "Saat ini beliau sedang tertidur pulas di istananya yang megah, tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita ini, anakku." Melihat ibunya masih tetap bersikeras dengan alasannya, gadis remaja itu tersenyum dengan lembut dan berkata,
0: "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah." Dari luar gubuk, Khalifah tersenyum mendengar ucapan gadis itu. Beliau benar-benar kagum dengan kejujurannya. Ternyata kemiskinan dan himpitan keadaan tidak membuatnya terpengaruh untuk berbuat curang. Setelah itu, Khalifah mengajak pengawalnya pulang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya itu untuk menghadap kepadanya. Beliau ternyata bermaksud menikahkan putranya dengan gadis jujur itu.
1: Sungguh, sebuah teladan bagi kita semua bahwa kejujuran karena takut kepada Allah adalah sesuatu harta yang tak ternilai harganya. Mungkin ini yang sulit kita dapatkan sekarang. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kalam Ilahi.
1: Orang baik bukanlah orang yang tidak pernah berbuat salah. Orang baik adalah orang yang bertaubat karena telah berbuat salah dan tidak mengulangi kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. Maha besar Allah lagi maha bijaksana. Begitu sayang dan cintanya Allah kepada hambanya, maka manusia diharuskan untuk tidak berputus asa karena telah berbuat dosa dan terus berusaha istiqomah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan istiqomah, kita semakin yakin bahwa Allah selalu bersama kita. Seperti dalam surat Hud ayat 112, Allah berfirman, "Maka tetaplah kamu pada pendirian, sebagaimana diperintahkan bersama-sama orang yang bertaubat, yang ikut bersamamu. Janganlah sampai meninggalkan pendirian. Sesungguhnya Tuhan memperhatikan segala apapun yang kamu kerjakan. Maka bertaubatlah dan tetap

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin sidang jamaah subuh Masjid Raya Baitur Rahman rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar radio Baitur Rahman, radio RRI ini manapun kiranya berada, sambil berniat itikaf, mari sama-sama kita ikuti khalaqah subuh yang insyaAllah akan disampaikan oleh Tengku Haji Mursalin Bashah LCMA. Kebetulan tempat kami persilakan kepada Tengku. Sebelum dan sesudah, mari sama-sama kita haturkan ribuan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-wahid al-ahad al-fard as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad walladhi laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad alladhi da'a an-nas wa arshadahum ila tauhid rabbil ibad. Allahumma wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan-ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam rangkaian hikmah Hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Hikmah kita subuh ini, qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, laula jamilu sitrihi lam yakun amalun ahlan lil qabul. Laula jamilu sitrihi lam yakun amalun ahlan lil qabul. Kalau bukan karena indahnya tutupan Allah, niscaya tidak adalah satupun amalan kita yang layak untuk diterima. Kita ulangi, kalaulah bukan karena indahnya sifat menutupi Allah, niscaya tidak adalah satupun amalan ahlan lil qabul itu layak untuk diterima. Hikmah ini penjelasan terhadap hikmah sebelumnya dan pembahasan-pembahasan lain sebelumnya yang sering kita sampaikan, bahwa kita diperintahkan untuk berharap dan berpegang kepada rahmat kasih sayang Allah, bukan berpegang kepada amalan kita. Memang kita diperintahkan untuk berikhtiar, berusaha, beramal sebanyak-banyaknya, tetapi kita tidak diperintahkan untuk berpegang kepada amalan tersebut. Silahkan beramal, dan itu perintah Allah, itu bagian daripada ikhtiar kita. Tapi harapan kita itu hendaklah hanya pada rahmat Allah, kasih sayang Allah. Karena dengan rahmatnya lah kita bisa beramal. Artinya beramal itu sendiri, itu karena rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada kita. Dan hanya karena rahmat Allah lah kita nanti bisa selamat di akhirat. Jadi pada dasarnya bukan karena amalan kita. Lantas kalau demikian, kenapa kita beramal? Itu perintah. Allah suruh demikian. Sebagai bentuk ubudiyah, makna ketundukan kita sebagai hamba kepada Allah sebagai pencipta kita. Sebagai makna ketundukan seorang budak kepada tuannya, maka si budak tersebut tentu harus ikut taat dan patuh kepada perintah si budak sebagai pemiliknya. Demikian juga kita dalam beramal, itu murni adalah bentuk ubudiyah, penghambaan diri kita. Allah sudah ciptakan kita, Allah sudah berikan kita kehidupan, maka kemudian seyogyanya lah kita sebagai ciptaan dan sudah diberikan segala fasilitas hidup untuk tunduk, menghambakan diri, bersyukur kepada pencipta kita, yaitu Allah. Jadi jangan kemudian kita berharap banyak dari amal itu. Saya sudah beramal seperti ini, beramal seperti ini, mana balasannya, mana apa namanya apresiasinya, mana rewardnya, dan lain sebagainya. Sebenarnya walaupun itu boleh-boleh saja, tetapi secara hakikat itu kurang pantas. Jadi kalaupun kita berharap kepada Allah, menginginkan sesuatu, itu bukan karena amalan kita, tapi karena memang kita mengharap itu dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah. Nah, hal itu alasannya adalah kenapa demikian? Kenapa kita tidak boleh berharap atau berpegang kepada amalan kita? Jawabannya adalah hikmah yang kita baca subuh ini. Laula jamilu sidrihi lam yakun amalun ahlan lil qabul. Kalau bukan karena indahnya sifat menutupi Allah, niscaya tidak adalah satu pun amalan yang layak untuk diterima. Jadi salah satu sifat Allah itu as-satir. Dari dasar kata satara yasturu, menutupi. Apa yang ditutupi di sini? Kekurangan kita dalam beramal. Apa kekurangan dalam beramal disebutkan oleh para ulama yang mensyarah hikmah ini? Al-abdu mubtala binadhrihi ila nafsihi wa farhihi bi amalihi min haitsu nisbatuhu ilaihi wa shuhudihi hawlahu wa quwwatihi alaihi wa hadha la ma haitsa lahu anhu illa bima syaa rabbuh. Al-abdu, seorang hamba, mubtala bi nadhrihi ila nafsihi, itu dicoba, diuji oleh Allah dengan sifat mengistimewakan diri. Itu diantara sifat yang ada pada kita manusia. Dan ini umumnya punya sifat binadrihi ila nafsihi, mengistimewakan diri, mengutamakan diri sendiri, memandang lebih diri sendiri. Wa farhihi bi amalihi, dan punya sifat merasa bangga dengan suatu kebaikan atau amalan yang ia lakukan. Artinya punya sifat membanggakan diri. Paling tingkatannya beda. Nah yang berat de, nah yang ada, tapi hati tetap na. Jadi manusia diuji dengan sifat mengistimewakan diri, mengutamakan diri, bangga dengan diri sendiri, wa syuhudi haulihi wa quwwatihi alaihi, wa farhi bi amali min haisu nisbatihi bin haisu nisbatu ilaihi, sifat bangga tadi dengan suatu kebaikan atau amalan yang dia kerjakan, di mana ketika amalan tersebut diketahui oleh orang dia yang mengerjakannya, ada rasa bangga diri. Wa syuhudi haulahu wa quwwatahu alaihi, dan punya sifat merasa ketika melakukan sesuatu itu atas kemampuan diri. Wa hadza la mahisa lahu anhu, dan ini tidak dapat dihindari oleh si manusia. Jadi sifat-sifat itu ada. Walaupun dalam teori psikologi, ilmu psikologi, ini sebagai bentuk bagaimana manusia mempertahankan eksistensi, menjaga batas diri. Karena bagaimanapun manusia tidak mau kalau dia itu dipandang rendah, dipandang hina, tidak dihormati, tidak dihargai batasan-batasannya. Pada dasarnya sifat-sifat ini untuk menjaga itu. Jadi setiap manusia ini punya sifat mempertahankan eksistensi diri. Walaupun cara dia mempertahankan eksistensi diri tidak sama. Ada orang yang mempertahankan eksistensi dirinya dengan kekayaan. Maka dia akan menjaga posisinya agar punya kelebihan dari sisi kekayaan. Ada orang yang mempertahankan eksistensinya dari sisi kedudukan, karir. Karena dia merasakan bahwa dengan karir dia punya nilai di tengah masyarakat atau dalam pandangan orang lain. Maka dia akan mempertahankan kedudukannya, karirnya. Ada orang yang mempertahankan eksistensi dirinya, yaitu dengan ilmu. Dengan ilmu sehingga dia merasa punya nilai. Ada orang yang mempertahankan eksistensi dirinya dengan kebaikan-kebaikan. Dia berbuat baik agar ada nilai lah dalam pandangan manusia. Dan berbagai macam cara manusia mempertahankan eksistensi dirinya. Dan pada dasarnya itu sifat alamiah. Tapi kemudian dari sifat ini timbullah tadi sifat mengistimewakan diri, mengutamakan diri. Karena kita manusia, dengan siapapun kita berhadapan, sehebat apapun orang yang berada di depan kita, tetap kita ada sedikit dalam diri kita itu, ada hal yang kita lebih baik daripada orang yang di depan kita. Walaupun di depan kita itu sudah hebat sekali, tetap kita dalam diri kita itu ada sedikit, walaupun tidak banyak, ada hal yang kita lebih baik daripada orang di depan kita. Walaupun orang di depan kita itu sudah katakanlah ulama besar, sudah wali Allah, atau sudah presiden, siapapun terserah. Karena kita manusia diberikan sifat mengutamakan diri, tetap na bacut, tetap na lebih gedayo. Walaupun ke dayo presiden, tetap tanyo na lebih haya bacut dari gonya. Walaupun bacut. Walaupun di depan kita ulama besar, kita tetap ada. Tetap na hal yang tanyo lebih bacut dari gonya walaupun hanale. Itulah sifat, satu sifat manusia tadi. Merasa diri lebih. Walaupun tidak berat-berat, becut-becut. Mana yang berat datang. Ini makna binadharihi ila nafsihi. Dan sifat ini akan terus ada pada manusia. Suami, bagaimanapun kondisi kelebihan istrinya, tetap akan merasakan dirinya punya kelebihan daripada istrinya. Demikian juga sebaliknya.
2: Istri juga demikian, bagaimanapun kondisi suaminya itu tetap dia ada rasa, ada nilai lebih pada dirinya yang tidak dimiliki oleh suaminya. Anak juga demikian, orang tua kepada anak lebih-lebih lagi. Dengan tetangga juga demikian. Dengan atasan tetap demikian, apalagi dengan bawahan. Dengan siapapun. Pada setiap manusia itu dia tetap merasa dirinya ada lebih. Cuman dalam mengekspresikannya, ada yang terlalu nampak. Hoho yang gejak perayu dro, ada yang tidak nampak, senyap-senyap saja, tapi dalam hati ada juga diki. Ini namanya sifat binadharihi ilaihi. Inilah ujian Allah, antara bentuk cobaan Allah kepada manusia. Bagaimana dia mengatur dirinya dengan sifat yang ada ini. Demikian juga wa farhihi bi amalihi. Dia merasa bangga dengan amalan atau dengan suatu perbuatan yang atau karya yang baik. Paling kurang misalnya kita katakanlah kemarin melakukan sesuatu hal baik yang secara zahir tidak ada yang lihat, tetapi tiba-tiba hari ini datang satu orang dia ngomong begini, luar biasa Bapak, saya lihat kemarin Bapak buat ini, kasih apa namanya, bantu si Fulan. Langsung dalam hati kita rasa lebih baik ya. Rasa senang, rasa bangga. Ini sifat ini ada pada manusia. Wa syuhudi haulihi wa quwwatihi. Dan sifat merasa diri mampu. Ini lebih parah lagi. Merasa apapun yang dia berhasil kerjakan itu atas kemampuan dirinya. Bahkan sampai ada yang mengatakan menyokan long tapu hana tapukan yang cik long yang kanana long inan makaji bere mana. Cuman kan cara mengekspresikannya beda-beda, ada yang vulgar nampak, ada yang senyap-senyap tapi dalam hati nyanci nyangkan kanana long nyangkan kalau bukan saya mana ada seperti itu. Ini namanya sifat syuhudi haulihi wa quwwatihi. Nah, tiga model perilaku ini kalau ada dalam sebuah amal ibadah, pertanyaannya sampai enggak amalan itu kepada Allah? Sampai enggak kira-kira amalan yang ada sifat-sifat itu di dalamnya kepada Allah, sampai enggak? Sedangkan Allah tidak mau apapun yang dipersembahkan kepadanya itu yang tidak murni. Allah tidak mau. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka manusia diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah mukhlishin, mempersembahkan ibadah yang mukhlis murni kepada Allah. Kita saja manusia, kalau orang kasih ke kita sebagai sambilan bukan utama, kita akan merasa enggak terhormat. Dia kasih sesuatu ke kita, tapi kasihnya bukan murni untuk kita. Dia mau kasih orang di samping kita, cuma kemudian ada kita di samping, enggak enak dia kasih kita dikit. Mana adilnya? Hari ini yang kita perlakukan seperti itu, Allah bagaimana kira-kira? Secara perasaan kita manusia, Allah enggak mau kita beramal itu, kita persembahkan amalan ke dia itu sambilan, enggak mau Allah. Misalnya hari subuh ini saya mau ke masjid raya. Nanti di masjid raya ya biar tenang, nikmat, sejuk, salat subuh berjamaah, kemudian dengan dengar pengajian biar hati tenang, biar rezekinya lancar, kemudian biar siap pengajian nanti, siap di masjid raya bisa sedikit flexing juga, ada bahan update di medsos kegiatan, kemudian nanti juga bisa happy-happy, jumpa kawan, ngopi, dan mudah-mudahan ibadah itu diterima sama Allah. Nah, bagaimana itu rentetannya itu? Atau hari ini saya bangun subuh, pergi ke masjid untuk sholat subuh karena saya hamba Allah. Saya ingin menyembah pencipta saya. Terlalu banyak nikmat yang sudah dia berikan. Saya harus bersyukur dengan cara menyembahnya subuh ini. Titik misalnya situ. Kan beda dengan model-model tadi. Model tadi sambilan-sambilan. Kalau ini tok Allah. Cuman masalahnya untuk bisa murni tok untuk Allah ini yang sulit, karena pada diri kita ada sifat-sifat tadi. Maka disebut di sini wa hadza la mahisalahu, ini tidak bisa dihindari sifat-sifat ini. Memang disebutkan illa bima syaa rabbuh, kecuali satu dua orang yang memang sudah betul-betul dibersihkan oleh Allah. Jadi umumnya manusia tidak bisa lepas daripada sifat-sifat tadi. Kalau Allah biarkan kita seperti itu, dengan sifat-sifat tadi dalam beramal yang kita susah lepas daripada sifat-sifat itu. Senang ketika ada yang tahu kita beramal. Merasa kadang-kadang sudah apa namanya lebih baik dari orang lain dengan beramal. Kemudian merasa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu murni kemampuan kita. Susah lepas dari itu. Tapi masalahnya kalau Allah biarkan kita terus seperti itu, kita pun akan bermasalah. Tidak ada amalan kita yang diterima oleh Allah. Tidak ada yang layak diterima. Bermasalah mendu. Jadi kalau misalnya dibuka sistem filter amalan oleh Allah, dibuka hijabnya, begini cara Allah memfilter amalan kita. Mungkin kalau dibuka faktanya, tidak ada satupun amalan kita yang lewat seleksi untuk sampai kepada Allah. Maka karena seperti itu, laula jamilu sitrihi, disinilah salah satu sifat satir Allah menutupi, ditutup yang kurang-kurang itu. Ditutup yang rusak-rusak itu diperbaiki oleh Allah. Ini amalan kalau sebagaimana adanya kita bawa lapor kepada Allah, malaikat sudah memprediksi ini tidak lewat ini. Cuman Allah perintahkan tetap tulis bagian ini dihilangkan, bagian ini yang rusaknya diperbaiki. Nah, ambil yang ini, bawa naik ke langit. Itulah namanya sitruhu, Allah tutup. Jadi yang membuat kita beramal Allah, kemudian amalan kita yang kotor bernoda dibersihkan balik oleh Allah, dibersihkan lagi oleh Allah, kemudian dia menjadi layak diterima oleh Allah, maka dari awal perjalanannya sampai usul Allah semua. Lantas apakah pantas kemudian kita mengatakan, ya Allah saya sudah beramal ini, mana surga? Saya sudah beramal ini, kok enggak ada nampak balasannya, kok enggak ada ini, kok enggak ada itu? Kan enggak berani kita seharusnya. Nah, jadi disebutkan di sini, qala Yahya ibnu Mu'az radhiyallahu anhu, berkata Yahya ibnu Mu'az radhiyallahu anhu, miskinu bni Adam jismun ma'ibun wa qalbun ma'ibun yuridu an yukhrija min ma'ibaini amalan bila aibin. Miskinu bni Adam, betapa miskinnya manusia, maksudnya betapa apa namanya kurangnya pemahaman manusia itu. Jismun ba'ib, secara fisik dia terbatas. Ibadahnya secara kuantitas terbatas. Fisik kita terbatas beribadah. Dosa yang banyak. Wa qalbun ma'ib, udah secara kuantitas, secara fisik ibadah kita sedikit. Wa qalbun ma'ib, ditambah dengan hati yang juga terbatas, bermasalah. Susah untuk ikhlas tadi, untuk murni. Yuridu ayyukhrija min ma'ibaini amalan bila aib. Apakah kemudian manusia berpikir dia dapat menghasilkan ibadah dari fisik yang terbatas tadi, ibadah kuantitasnya, kualitasnya terbatas, hatinya tidak bersih. Apakah dia berpikir dia bisa menghasilkan satu amalan yang tanpa bermasalah? Tidak bisa. Menyokan kepeglih ke Allah, natru amalannya. Maka, fa'amalul abdi lima kana bihadhil mathabah, karena amalan si hamba begini kondisinya, lam yakun fihi ahliyah liwujudil qabul, maka tidak pantas sebenarnya amalan itu layak diterima, tidak. Laula jamilu sitrillahi ta'ala wa 'azimu hilmihi wa birruhu, kecuali Allah dengan sifat menutupi kekurangan-kekurangan amalan itu dengan kasih sayangnya, dengan kebaikannya, lewat. Baru lewat. Qala Syekh Abu Abdullah Al-Qursi radhiyallahu taala anhu, berkata Syekh Abu Abdullah Al-Qursi radhiyallahu taala anhu, "Idza talabahum bil ikhlas talashat a'maluhum." Apabila manusia itu benar-benar dituntut untuk ikhlas 100%, talashat a'maluhum, lenyap semua amalan. Tidak bisa dipakai. Menyergadanya betul-betul filter, seleksi betul-betul ikhlas, tip-tip amalan, talashat. Hana yang juga pakai, talashat a'maluhum, lenyap semuanya. Wa idza talashat a'malu, dan apabila amalan-amalan mereka telah lenyap karena tadi masalah keikhlasan yang tidak dapat tadi, zada faqruhum wa faqatuhum, maka kemudian bagaimana tidak ada amalan, maka ketika itu zada faqruhum wa faqatuhum, mulailah mereka merasa butuh, mulailah mereka merengek kepada Allah. Fatabarra'u an kulli syai' wa min kulli syai', maka ketika itu mereka merasa tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka, apapun itu, ya, min kulli syai', an kulli syai', min kulli syai', lahum wa minhum, kecuali Allah. Dan beginilah seharusnya seorang hamba terus beramal sebanyak-banyaknya, karena itu bentuk penghambaan diri kita tadi. Tetapi jangan merasa kemudian dengan amalan itu sudah lebih baik dari orang lain, sudah mantap, sudah aman. Tidak ada yang aman. Maka sering-seringlah merasakan seperti ini. Jadi jangan kira-kira begini. Tapi walaupun itu susah didapatkan, ada orang sebelumnya dia katakanlah bergelimang dalam maksiat, kemudian dia hijrah, berubah taubat, ibadah, beribadah, dan tambah ilmu. Ketika dia dalam maksiat, dia merasa diri paling kotor di antara orang lain, paling bernoda, dia minder. Kalau duduk-duduk sama orang, dia suka agak, karena dia merasa diri kotor, banyak dosa, banyak maksiat. Begitu hijrah, bertaubat, kemudian dia merasa sudah lebih baik dari orang lain. Yang dulunya minder sudah pede, yang dulunya duduk di belakang ini sudah suka tampil-tampil di depan, unjuk-unjuk diri. Bisa enggak setelah taubat, hijrah sudah bagus, rasanya masih sama ketika masih bermaksiat, rasa bernodanya, rasa kutonya? Kuto jibe berubah, tetap merasa kuto, merasa bernoda, walaupun ibadahnya berubah, sudah makin bagus, nyan berubah. Terus merasa diri ini berdosa, terus merasa diri banyak kekurangan, bisa enggak? Walaupun sudah jadi ulama, sudah di aulia Allah, sudah tapi rasa hati masih ketika dulu bergelimang dalam maksiat kuto tadi. Seperti yang sering kita contohkan itu Ibnu Iyad, seorang ulama sufi besar itu, yang sebelumnya perampok terkenal Jazirah Arab. Pada suatu malam Allah takdirkan dia berhadapan dengan suatu peristiwa sehingga dia bertaubat, kemudian belajar ilmu, jadi orang alim, saleh, dikenal dalam sejarah Islam. Diceritakan oleh Abdullah bin Mubarak, ketika dia haji, saat wukuf di Arafah, di mana orang lain sepanjang hari berdoa di Arafah, banyak-banyak doa macam-macam lah. Tapi setiap Ibnu Iyad ini, sudah jadi ulama besar, sudah jadi orang saleh, dikenal dalam sejarah Islam. Setiap dia mengangkat doa, dia selalu meneteskan air mata. Ketika dia ingin meminta kepada Allah sebagaimana orang lain minta ini, minta itu, yang keluar dari mulutnya adalah istighfar. Karena dia teringat dengan dosa-dosa dulu yang pernah dia lakukan. Sepanjang hari dia angkat tangan, jatuh lagi tangannya. Yang keluar istighfar, air mata, istighfar, air mata, seharian. Ditanya sama Abdullah ibnu Mubarak, wahai imam, bagaimana engkau berdoa dari tadi istighfar terus, doanya mana? Orang sudah dari rumah mau pergi haji, doanya sudah satu buku disiapkan. Sedangkan anda dari tadi berdoa istighfar, istighfar, nangis, istighfar, nangis, istighfar, nangis. Kata ibnu Ayyad, setiap saya berdoa, ketika saya mau minta seperti orang lain minta ini, minta itu, tetapi yang teringat, yang terlewatkan di pikiran saya itu adalah rasa diri sangat kotor, bernoda, penuh dosa. Itu sudah jadi alim, sudah bertahun-tahun, sudah puluhan tahun dia bertaubat. Datang kita hari ini, sebelumnya sholat tidak jelas, maksiat sehari-hari, makanan sehari-hari, baru seminggu hijrah sudah pegang mic, mengajarkan orang lain, mengarahkan orang lain, sudah begini, sudah begitu, sudah merasa diri lebih peka ya. Jadi teruslah beramal, teruslah berhijrah setiap hari ke arah yang lebih baik, amalan lebih baik. Tapi suasana hati yang kita rasakan saat kita melakukan maksiat, bahwa kita itu sangat lemah, sangat rendah di pandangan Allah. Kalau bukan Allah bantu, kita tidak ada apa-apanya. Itu dipelihara rasa itu. Jangan hilang dia. Walaupun tentu karena kita manusia tadi, kadang-kadang ada sifat-sifat yang pertama tadi. Raita mengli sifatnya. Kam rasa lebih good. Paling kurang kalau kita tidak dihormati, kita depe. Itu kan paling kurang. Itu kan masalah sebenarnya. Baru betul-betul murni itu ibadah, walaupun kita sudah alim, sudah soleh sekali, tidak dihormati, kita tidak ada rasa apa-apa. Cuma masalahnya siapa yang bisa seperti itu? Pulang kita dari masjid raya, baru salat subuh berjamaah, zikir, mantap, mantap lil. Pulang kita di jalan diremehkan sama orang. Mengkepiah menteng, hati kutuk. Marah enggak kita? Marah. Karena kita baru pulang dari masjid raya. Coba kalau baru pulang dari maksiat, marah enggak? Enggak marah. Cik memang boleh dapat buku maksiat. Tapi coba jangan marah. Sudah berilmu, sudah menuntut ilmu puluhan tahun. Kemudian kita berjalan di sebuah jalan, ada orang yang ngomong, apa kamu ini? Dari luar aja nampak alim, hatimu kotor. Depeh mah, cukup berat depeh itu. Marah sekali kita. Coba jangan marah. Seperti Umar bin Khattab. Umar bin Khattab suatu ketika lewat di pasar itu. Sudah jadi khalifah itu. Di samping Abu Ubaidah berdua. Datang nenek tua. Ya Umar. Umar, kamu banyak gaya. Sudah jadi khalifah sekarang. Dulu kamu masih kecil, asik lari-lari di pasar ini, buat ribut orang, buat orang bermasalah. Apa kamu ini? Abu Ubaidah sebagai panglima perang di samping Umar sudah ingin menyentuh nenek tua itu untuk di dipindahkan dari Umar. Marah dia. Kata Umar, nah, jangan wahai Abu Ubaidah, biarkan dia berbicara. Itulah hakikat saya. Dia sedang, nenek ini sedang berbicara tentang hakikat saya. Biarkan dia berbicara. Nah itu maksudnya. Artinya, dengan amalan Umar, dengan jihadnya, dengan sedekahnya, dengan keauliaannya, dengan keilmuannya, tidak membuat dia kemudian merasa lebih terhadap dirinya dari sebelum dia hijrah, sebelum dia berubah seperti ketika itu. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka oleh karena itu, dalam kita beramal dan terus beramal, selalu berpegang pada kasih sayang Allah, pada rahmat Allah. Mintalah selalu rahmat Allah, limpahan kasih sayang Allah, untuk kita terus istiqamah, untuk kita terus dapat ya, semakin ikhlas dalam beramal dan diterima amalan kita. Mudah-mudahan ada manfaat. InsyaAllah kita lanjutkan subuh Jumat depan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setelah kita ikuti bersama tadi langsung khalaqah subuh ya dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Semoga apa yang disampaikan untuk kesempatan pagi hari ini dapat kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mendengar pukul 6:24 waktu Indonesia Barat dan masih bersama saya Jeffrey Arifin dan Tian dan juga masih bersama kami di FM 94 MHz. Radio Republik Indonesia Sabang yang dipancar luaskan dari kawasan yang sudah nomor 65. Dan berikut kita akan mendengarkan beberapa teman-teman religi ya, nantinya akan saya akan menemani Anda hingga nanti ke pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan selamat pagi aja untuk Anda yang saat ini mungkin sudah bersiap-siap ya, bergegas untuk melaksanakan aktivitasnya di hari ini. Baik pendengar, kali ini akan saya coba dengan beberapa teman-teman religi yang akan menemani suasana pagi hari Anda.

0: rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: dari Sabang, FM 94.
1: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Iya, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.